Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam hangat kembali terucap untuk pendengar setiap program 4 RRI Warilun dimanapun Anda berada. Baik yang saat ini Anda berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun daerah tingkat 2 lainnya yang masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik. Untuk yang masih berada di rumah, mudah-mudahan persiapan kecil yang saat ini Anda lakukan kiranya dapat menunjang, mendukung kegiatan Anda agar lebih baik, sukses kiranya. Dan bisa Anda pastikan kembali

kondisi alam ataupun cuaca ya. Kita juga akan lihat nanti update informasi prediksi cuaca hari ini seperti apa yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, Ibu Penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh Ibu Imum. Pesejuk oleh Ibu Imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Menawi Raisan Timur tadi Warilun, sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat, yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas, tempat dinas, tempat kerja. Ya, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Ingat untuk jam sibuk seperti saat ini, untuk sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh agak ramai sibuk ya. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti kami informasikan tadi Warilun, kami akan update untuk informasi prediksi cuaca hari ini seperti yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Untuk wilayah kota Banda Aceh hari ini secara umum BMKG memperkirakan cuaca di kota Banda Aceh pagi hingga malam hari ini akan cerah berawan atau berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 16 km per jam. Untuk wilayah Aceh Besar, cuaca di daerah ini pagi akan berawan dan berpeluang hujan di siang hari ya, sedangkan malam akan kembali berawan tebal dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara untuk kecepatan angin diperkirakan mencapai 5 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Sabang Warilun tidak mengalami perubahan cuaca yang berarti. Pagi hingga malam hari diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 27 km per jam. Baik, kita tinggalkan suara Munawir Aisyah Dimur tadi dengan Badai Derita. Kali ini ada Bang Firsa Agam, Cicu Batri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Waril Wanara masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ari Harman tadi Warilun Cinta Baharli tadi sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini di perjalanan Selasa 2 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 7:53 waktu Indonesia Barat. Warilun dari Haji Besar diinformasikan memasuki hari ketiga pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Aluring, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian secara intensif. Hingga Senin sore kemarin, 1 Juni 2026, korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mendukung proses pencarian korban. Pencarian melibatkan personel SAR, nelayan, keluarga korban serta masyarakat setempat. Warilun, seperti diberitakan sebelumnya, kejadian tersebut diterima petugas Pusdal Op BPBD Aceh Besar pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di kawasan tebing laut Desa Aluring, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Korban diketahui bernama Ahmad Talha Reza yang berusia 21 tahun, merupakan warga Pulau Nasi dan hingga saat ini status korban masih dalam pencarian setelah dilaporkan terseret arus laut. Dan berdasarkan keterangan yang diterima BPBD Aceh Besar, korban mengalami musibah saat memancing bersama sejumlah rekannya. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban dan 4 temannya sedang memancing di kawasan tebing laut sekitar pukul 18.30. Nah, saat itu mata pancing yang digunakan korban dilaporkan tersangkut di dasar perairan dan korban kemudian berinisiatif turun ke laut untuk melepas mata pancing tersebut. Namun ketika berada di perairan, tiba-tiba naas datang hantaman ombak besar yang mengarah ke korban dan sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari namun terpleset dan jatuh. Melihat kondisi tersebut, rekannya berupaya melakukan pertolongan dengan melemparkan tali pancing ke arah korban. Akan tetapi, korban yang diduga sudah kelelahan tidak mampu meraih tali pancing yang dilempar rekannya. Nah, beberapa saat kemudian korban hilang terseret derasnya arus laut dan tidak terlihat lagi di permukaan. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan upaya pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Pulau Aceh tersebut.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

dimanapun Anda berada, suara Ana Sulaiman tadi, Cinta Puting Rokok, sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini. Saat sekarang sudah pukul 8:14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dedi di pagi hari ini, Warilun. Sisa kebersamaan kita masih akan terus terjalin hingga nanti ke pukul 9 atau sekitar 45 menit ke depan. Untuk edisi hari ini di perjalanan Selasa 2 Juni 2026. Kami sapa Anda yang sudah tiba di tempat aktivitas ya, baik yang saat ini sudah memadati sejumlah pusat-pusat perbelanjaan, pusat keramaian ya, baik itu pasar tradisional maupun modern ya, ada pasar Aceh, pasar Penayung, pasar Almahira, pasar Lambaru, pasar Nesu ya, dan sejumlah pusat perbelanjaan lainnya. Dan juga untuk Anda yang bekerja di instansi swasta ataupun di mana saja Anda yang tengah menggeluti rangkaian aktivitas ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik dan juga semangat yang kuat nih untuk menyelesaikan ragam tugas ataupun aktivitas yang sudah menjadi kewajibannya di sepanjang hari ini. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat selama Mei 2026 terjadi sekitar 143 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya ya, selama Mei 2026 atau bulan 5 kemarin. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 7 kejadian gempa yang dirasakan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azhar Rusdin mengatakan berdasarkan kekuatan atau magnitudo, gempa bumi didominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3 ya, yaitu sebanyak 108 kejadian. Sementara itu gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat 35 kejadian.

Dijelaskan Andi, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman di bawah 60 km, yaitu sebanyak 139 kali kejadian. Adapun gempa berkekuatan menengah atau 60 sampai dengan 300 km tercatat sebanyak 4 kali kejadian.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cicinur tadi Warilun, satu teman lama kita mainkan kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat baik di dengar Anda ya, dengan lagunya Semalo Cinta. Sudah pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh informasikan Warilun, kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhususan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raya Imasin Ulekaring, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustadz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jamaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan. Pihaknya sudah memberangkatkan dua gelombang jamaah saat situasi Timur Tengah mulai memanas dan ia adalah rombongan ketiga. Sama sekali tidak ada kendala saat jemaah melaksanakan ibadah di sana. Tidak ada jemaah pihaknya yang tertahan di imigrasi maupun di lokasi ibadah. Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umrah saat ini. Dampak yang timbul murni hanya penyesuaian harga, yaitu adanya kenaikan sekitar 5 hingga 6 juta rupiah per jamaah. Kenaikan biaya ini sangat dipengaruhi oleh melonjaknya harga minyak dunia yang berlaku secara global dan berdampak pada tiket pesawat secara akomodasi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhelon, salimu bahagia. Bak bengah huronyo kam rumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengonrone lam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi huronyo uro Selasa 2 Juni 2026. Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembe Ilheblah, kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Warhelon poti kurung lewat 8 menit waktu Indonesia bagian barat tanya kalam acara Sirebo secara informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo. Dan untuk drone yang kena bergabung silakan red 2 boh nemboi 0615 1755 08 tiblah 67 lebelah 886 ya. Dan untuk edisi Uronyo Warhelon pembahasan kedanyo lam acara Sirebo tema ji tentang adat Aceh nyang kagadoh. Jadi Warhelon menurut drone pe adat Aceh yang hantom le tak mentaga ya. Hantom na le gepubut le masyarakat Aceh tentaji. Dan menurut Warhelon adatnya pakiban tik jenis cerita kiban adat yang kagadohnya ya. Karena mungkin menyo anak-anak zamannya jangankan di adatnya untuk didengar pun hantom ya tentang adatnya. Jadi jet pegah menurut drone pe adat Aceh yang kagadoh. Yang kagepreh bak nemboi 7055 yang kawai. Tacok ile Warhelon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Warhelon. Halo. Lagi hianan itu. Mungkin kaget tren ya. Yang kagepreh di nemboi 886. Tacok ile. Halo, assalamualaikum Warhelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli. Gimana kabar bengahnya Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Buka pintu bengahnya.
1: Baik ke Cik Mak tadi. Kayaknya aku Cik Mak so padangan karun.
0: Mungkin Cik Mak yang karet tak nyo atau so mungkin ya. Anakkan.
1: Iya betul.
0: Anakkan gemamat menyoba 7055 kan glue hinan kan?
1: Kan biasa kan kau minang. Bak mamak jikong.
0: Bak mamak
1: jikong. Dalo yang dalo bak pasang-pasang bak kekun bak bul jak ulu laut ni kan. Biasa bak 886 yang cucu.
0: Oh menan. Nyan kan? Lagi gepegah leka Eli. Bak 886 mecruh-truh. Lagi hi nyo kai tebiak pemberitahuan. Nyo Warhelon lagi hi untuk tak pegah haba dalam acara Sirebo cuma je tak pakai nemboi 7055 ni lah ya. Untuk cenoro lapor bak doktor-doktor toh nam bak oh. Je tak 886 kiban. Apa aman tu untuk dah pergunakan kembali dalam acara Sirebo. Yang kagepreh kelai dilikut Kak Eli bak 7055 dah cak ilai untuk Kak Eli untuk je nak bergabung kembali. Halo, assalamualaikum Warhelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Inong.
2: Wah.
0: Kiban haba orangnya Kak Inong?
2: Dengar rara ya apa tak nyorot Kak Eli lah dah nyopi rot cik uno bang Kak Inong dengan hana le. Rupa je nak nyokalu sik lah maka hot lah mah mungkin.
0: Nyangkanya nyo angin lagi ada gasat lawi nyo.
2: Angin ke. Angin lah hampir cuaca napah lah.
0: Anahan kai mati lampu pi mungkin nyangka sebab gaduh-gaduh jaringan kan?
2: Ya, betul betul.
0: Kak Inong. Sehat tabik Kak Inong ba?
2: Ya, amin amin ya Allah.
0: Amin. Kak Inong nyo ronyo pembahasan gedanyo tentang adat Aceh yang kagaduh. Yang nak ingat Kak Inong, adat Aceh yang kagadoh putra, pupu.
2: Yang kagadoh lewat nyawa nali ya.
0: Yang atau mungkin yang kamu lagi mengkurung tak?
2: Yang kamu lagi lebih lewat nyawa lu, nyata pikirnya lu tak lagi ranuk-ranuk lambatian lu tak kurung kali ini.
0: Ranuk lambatian.
2: Ranuk lambatian. Wate, bak sumapa, sumapa, wate.

0: ada mana capah le.
1: Ka kurung-kurung alat je ha.
0: Ka kurung-kurung mangat lah sabga ha. Munyo jamun cik mangat ha na no te ta baju han.
1: Oh ya.
0: Lehan pi le ha yang ka kurung-kurung mugi ba urung-urung yang melakian lu ha na babalian. Nyo bokon me lah nyan cik na dalung-dalung lagak rario te ta melakian tabanyan. Lehan lulah bagai kak Inong, kak Inong nyana. Hanya tak aku.
1: Okey, hana masalah ya kak Inong ya. Tengah nabut dia.
0: Oh, okey, kau nabut lah. Hampir hana pukul ya.
1: Ya, hana masalah.
0: Hana persiap.
1: Siap kak Inong.
0: Kak Inong tiga nanti mudah hana. Tama tengah kak Inong nyawa. Arah jale, apa, perkering jale. Sebab uju no. Hana tak pas cuaca.
1: Oh, nah.
0: Gak apa, tuh kah?
1: Ya. Okay, Kak Inong. Menya Kak Inong okay berarti lah pembahasan tentang ranup lambat teh hana kakurung.
0: Ya, hana sakli kakurung lah ini.
1: Wati gak pegah undangan biasa.
0: Oh, wati gak pegah undangan ataupun danyo tak melake kah?
1: Tak melake.
0: Alah, wati tak melake kan biasa. Maksud je, hurung je ke puduk ranup. Bila ke danyo untuk ke tembah danyo. Maksud je, katanyo katruk kah?
1: Ya.
0: Tapi, ada apa urung-urung kahwin lu tak ino hana-hana li dung bibit nanan. Lu tak ada hurung-hurung kahwin dung lewitnya. Ada apa gak cok. Di hebat jalan hana gecok li nyoranup lewitnya. Kagujak gak kemapan nyonpu kena pantun. Pantunan pernah perlu sih tanya. Kau tak nak melakir pergi perlu si pantun. Tapi hana li bati lah ino ah. Beti-beti ya, hanya mahuli kadang. Ho-ho, kadang kaya lungki bintih-bintih nan, kadang budu.
1: Yang kena. Okay, kak beres mahan kak Inong.
0: Okay, get.
1: Lagu apa lagu Nuruputa?
0: Lagu Nuruputa sebab perkenan Anak Sulaiman dah kala. Lalu dengar katrip, anak dengar-dengar le perkenan cinta peting rukuk lah nah. Bunuh lalu dengar tiga.
1: Okay, siap. Nuruputa lah.
0: Nah, uno nak buta le bang Isan. Oh, pesan bang Daddy ya.
1: Bang Daddy. Siap.
0: Salim pun tak lagi Nurul le selamat bertugas sampai tuntas nanti Nurul.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ke Kak Eli dak nyok kahut. Lenyan ke Kak Yana dak nyok ci hang ke pengenan ke Kak Hayati hana duduh le hana tutu le kah. Alihannya ke Pak Jafar Cid, alihannya ke Pak Chon, alihannya ke Panglima Sulung Cid, alihannya ke Tolom yang di Padang Biji tu kan? Bang Isan lah. Bang Isan Cid, alihannya ke Bang Basri Cid, lah ke Bandung lah juga.
1: Terima kasih.
0: Yang nantau Mbak Kainong, Cik Kanyong Lomba Urung Lailom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong dari Lamring Wareh Londi. Ikut Kak Inong bagi warih yang kena bergabung silahkan rat duo rat nemboi put 7055 mantang ya karena bak 886 lagi golom jet dapat gunakan ya yang kegepreh di likut Kak Inong. Halo, assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam Nurun Cinta.
1: Iya bang JJ. Lut hak bau na ya.
3: Kondi bau kalau kabar sukun.
1: Kabar sukun oma kalau en ali bisnis ah.
3: Hai nomor pak kondi tak ada jaringan.
1: Hana nurut tu konyo. Nyan kan? Karet lambit oh lagi kepegah le bang JJ. Letak hana jaringan nomor lewitnya ya. Nyo 886 pihi kurung jaringannya. Jadi wareh-wareh yang kena bergabung silakan bak nemboi put 7055 ya. Menyo bak 886 memang karena pemberitahuan untuk tak stop ile. Pemakaian dia ya. Jadi wareh-wareh yang kena bergabung put 7055 kan Nurul buka kembali. Iya, warahilon yang kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, nah Yahbit. Gimana kabarnya Yahbit?
4: Apa jadi adik sehat?
1: Iya, alhamdulillah sehat cik taban.
4: Mohon maaf lahir dan batin hari raya Idul Adha itu.
1: Menancik Nurul be, mohon maaf lahir dan batin. Kadang Mbak Nurul berkahaba kamu siru.
4: Hanya di alhamdulillah.
1: Lagi mau ayah bit. Ya, terima kasih ya bit be.
4: Jadi alhamdulillah.

0: Belum tak tamu buat tema ya Habib, karena tak ada pengalaman bunuh le yang red lagu ile ke ya Habib. Apa lagu dah putah?
1: Putah ju lagu Rukun Kelimong dah boh.
0: Rukun Kelimong Ibnu Arhas kabar. Ya Habib, nyo langsung tajak buat tema berarti.
1: Yeah.
0: Kibar menurut ya Habib, adat yang na di Aceh yang kagadoh atau mungkin yang kajarang hat orang pelaku.
1: Jadi nyaw ba nyaw yang kahanali si ba semapa semapa gitu yang sudah nyaw yang kahanali si lalu kena potegan tak intu anham abahu tu kedu intu tu kena kena membalah balah pantunya nanti kahanali nahanai. Kadang mana si lalu kadang orang ham mampu kan ada.
0: Ya betul.
1: Ya seperti lagi dia bukan menyada ada rasanya lagi contoh kagaduh hat lagi mengulang mengulang yang kahanali ini kan ala operator mandung lah.
0: Tak
1: kau pergi atau jika tak kau menjaro kahanali ini kan main mesin kau pergi ya.
0: Ya betul.
1: Kalau jika tak kau menjaro dan tu memperontok ini kalau jika tak kau menjaro dan tu mengaji ya jangan kita kahanali ya.
0: Mesin mandung mah.
1: Jadi kita penugang lagi nanti mana di serentak lagi zaman ya. Jadi nak ikan lori nak berpiju berpadi bah langai ya. Kalau mau ya nanti kagak doh nanti kan siap. Kalau pas kah nanti tu lah.
0: Ya betul betul betul. Kamu gantung ah.
1: Nak kau nak berpegang. Ada lopot mohum. Kumbajah kuala sambal lah tu mana di nuka di gaduh di nuka jadi dek dapat gaduh ni dapat di kemarinnya mana dek nuka kan?
0: Iya betul. Okay, siap ya Habib ya. Ya Habib lagu nyokam rumpok salim salim ke so ya Habib.
1: Salim salim ke dek nurun si selama iman dek nurun dunia dan akhirat dan si betul kudus dan nafsi keluarga nanti mah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kak Enggino, Kak Hayati, Kak Enong Lilamru, Pak Ajab, Kak Gawab Allah
0: Marantok.
1: Ke Pak Amri di Kota Melaka, Cikmat, Bang Masuli di Kerim, ke Nazari Lutna. Tapi Kak En mandu-mandu juga.
0: Siap ya Habib.
1: Terima kasih mandu.
0: Terima kasih Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Habib dari Ule Karing wareh lon ya. Tak dengar dua buah lagu ile. Dang tak nyo nemboi 886 pu jeta pegat klai ya. Mungkin kagelai ke istirahat ya tiar ya. Jadi no tak pe kajet ta pelaku kembali. Dan tak pakai klai ya.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: yang kegelake Leka Inong dari Lamreung Buno dari Ana Sulaiman ya, cinta puting rokok lenya na ta hadirkan rukun kelimong dari Ibnu Arhas ke Yahbit di Ulekareng. Nah yang red Buno ke Eli di pagi iya ngan Bang JJ, semoga budget ge bergabung kembali. Nemboi put 7055 ka Nurul Buka dan yang kawai gepreh bak nemboi 886 da coile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Bang Isan dari Padang Tici.
1: Iya, Nurul.
0: Sehat urangnya?
1: Alhamdulillah sehat. Nurul coba ada 886 di Bang Yadian atau?
0: Mudah-mudahan hanarut ya. Tapi nyok katrep no preh kana nami ne nah.
1: Iya, iya.
0: Mana lagu ile? Hana ada doa ndek buat tiput angin dega.
1: Ana belum ya, Nurul katrep ini.
0: Oh, benar.
1: Kata mau rekod jup lain dengan nama Nurul.
0: Oh, iya. Mana lagu?
1: Lagu nai rekod apa je nai rekod nah.
0: Gimana?
1: Nah, urun aku saya lagu yang kira-kira jadi reputa.
0: Lagu Golom na sih.
1: Mungkin nak beladi-beladi.
0: Beladi-beladi Ana. Ana di kada piuh tiat. Bang Isan sehat sabebe?
1: Insyaallah. Amin. Hampir dia.
0: Yang kenya.
1: Saya grogi.
0: Iya, grogi. Siap. Nyo tentang adat nyo Bang Isan. Adat Aceh yang kagado. Yang mungkin hantom nadehli atau mungkin yang ka mulai tat-tat megureng.
1: Adatnya itu kebiasaan ya.
0: Nya kebiasaan budaya ya. Menyo adatnya lage ka dilaksanakan turun temurun lehnyan karena apa ya? Ka lebih menjadi ciri khas menan ya.
1: Oh. Karena baik sande pu ya. Tapi nya pentawadean ta adat ya. Ba pengucapan tanggal Nurul.
0: Pengucapan tanggai.
1: Bulin-bulin saya. Ya. Karena kan kira-kira no Masehi pakai apa ya?
0: Kiban?
1: Tahun Masehi kan pakai kalender Masehi.
0: Oh iya, tahun Masehi. Ya betul-betul. Yang punya
1: yang tu macam masa ayam dulu macam mana niat dah dah mereka mau kemana tuhannya kan awal yang pakai Hijriah Nurul.
0: Hijriah. Kalender Hijriah. Huh?
1: Nurul kan makan nama dengali kadang. Kemudian kamu mudah-mudah awal pakai bulan Aceh.
0: Bulan Aceh.
1: Makan kan Aceh, bulan Aceh yang pakai.
0: Nyan bulan Acehnya sesuai dengan kalender Hijriah berarti ya? Kan lagi ya, kalender Masehi ya?
1: Ya, karena kan masa tidak kemarin mau masa penjajahan pun Nurul. Masa kerajaan Aceh pun kan jadi di Belanda ataupun jajahan kan dilarang menggunakan tahun Hijriah.
0: Mana?
1: Ah, jadi kamu katanya kamu eh?
0: Kamu enggak tahu.
1: Kamu
0: tuh,
1: Aceh
0: ya?
1: Katanya. mau pergi Belanda.
0: Yang mana?
1: Mau pergi lah bulan tu bulan Aceh. Tapi disesuaikan dengan Hijriah. Baik itu lewatnya. Maksudnya kan Muharram.
0: Ya, yeah, Husain.
1: Depannya kan Muharram kamu pakai bulan Samsin. Nah, karena sesuai dengan kejadian tu nak Syahidnya Sayyidina Husain di Karbala ya. Jadi kalau pakai bulan-bulan Sausin katanya. Ini yang udah ngasih waktu masanya. Anak depa orangnya nak bulan-bulan bersaji. Masih jarang depa ataupun bahkan Muharram tu anak depa tapi ke bulan Sausin kampung kan.
0: Ya.
1: Kemudian dengan acara misalnya. Kita yang contoh tentang apa? Bagian Nurul tu kan. Pak dua euro beli lagi,
0: kan?
1: Ya kamu jam juga. Pak dua euro beli. Ini kan cukup juga memang beli macam lah ni. Austin, apa, Mokler ya. Lagi beli apa, 1,000, lagi gian lah. Dan macam.
0: Yeah.
1: Jadi lah nanti sebenarnya tak dengar. Apalagi itu usia Nurul. Anak-anak ada beli maksudnya. Baik dengar-dengar
0: macam alhamdulillah. Menyobak kamu awai naga pruno bak tikula. Jadi mengafai kan.
1: Ya,
0: karena kebijakan dari tikulanya ke penting bidang pendidikan kan ke pasuasi pelajaran adat istiadat, budaya gedanya kan.
1: Ya. Jadi yang ke di lapangan ada pakai.
0: Ya, betul. Kak Tafai mentang, han ada rupa nyopi ladom gepike bulan Acehnya sesuai dengan bulan Masehi menan ya.
1: Nah, bulan Hijriah Nurul.
0: Hijriah.
1: Jadi nya pun di harapan dun Nurul ba. Mohon sampaikanlah ba pengambil kebijakan di proper ke depannya.
0: Ya.
1: Jokernya dia pakai lah bulan ada han beracik bulan Hijriah menang roh.
0: Ah menan. Mesti ya. 2 Juni bertepatan dengan 16 Zulhijjah menan ah.
1: Bahkan kan. Di Ina di Gok-Gok pun awal Hijriah malah Nurul bertepatan dengan Masehi juga lagi. Ya.
0: Menan. Ya,
1: ya. Dia kan proper masuk radio budaya kan.
0: Betul betul. Betul. Ya.
1: Kan khusus Cirebon tentang yang tadi di Perandu dah salah lah ya. Bagi yang di Cirebon usahakan ke depan disandingkan lah tanggal ini. Karena kan kadang-kadang nak urung juaranya ada kamu-kamunya pelik. Orang tanggal boleh boleh. Dia kan mau cepat kan dari ya.
0: Oh, ya.
1: Ada orang kata yang pelik orang bulan, pelik bulan Hijriah untuk benda tanaman misalnya. Kalau kan ataupun untuk menikah. Kan Pak Hijriah pakai Cip.
0: Ya.
1: Yeah. Suruh menikah Pak Pert, Pak Nam, Pak Waktole yang tanggal Hijriah dia bulan ya, yang untuk menikah. Ya, ya. Ingat apa? Bak Perut, Bak Nam, Bak Waploleh.
0: Bak Perut, Bak Nam, Bak Waploleh.
1: Ini khusus untuk bagian menikah tanggal itu. Tanggal yang khusus lagi. Rekomendasi ulama lah yang bagasnya enggak untuk melaksanakan hajat pernikahan.
0: Iya, siap, siap, siap.
1: Jadi, kedepannya dah hantar pandun kan untuk Muharram kenya orang baru Islam kan karab tau. Jadi, kinurun sampaikan Mbak Urunya ataupun kalau sendiri lah untuk di Cirebon khususnya gunakan tanggal Hijriah disandingkan dengan Masehi.
0: Okay, siap, siap, siap, siap.
1: Nyanyi ada Nurulnya, yang itu ribu, ada budaya aku.
0: Nyan idam mengelam budaya lagi ya. Tapi menyo adat nyan kibana Nurul menyobat tanggai kurung mufum cik ya. Tidak ada yang lebih mufum mungkin.
1: Ya, karena kami oh, misalnya ada berarti menyo di kampung kamu kebiasaan dari awal-awal yang mana minta lintun di malam Nurul.
0: Oh, menan, ya, ya.
1: Mainnya no kan, bergerak urus juga di malam mana asli ya. Menyawai kan malam wajib pesta ke malam time tu. Kemudian malam tengah di lam. Nah yang tak lintu lingan nganji perundur wajian.
0: Gak intak demak lagi mana na?
1: Mesti malam.
0: Wate.
1: Mesti malam minggu pesta.
0: Kan? Ya.
1: Malam Senin time tu. Malam Selasa ni. Boleh intunya di pengelingan.
0: Ya mana malam Selasa berarti wah wate malam leh acara pesta yang gepuo demai le ya.
1: Malam
0: malam gepuo le.
1: Ya nak nak trip pun nak gua dan tu.
0: Adatnya adat pegekan. Pudah. Nurun nanti kan penganjur ah.
1: Penganjur
0: kan? Penganjur lagi. Nyahlah salah Nurul. Adat penganjur yang gepuo temak lai leh nyantek gaintat lah kan? Alahan.
1: Kan panjur kanduri malam
0: tu. Ya. Ya ya ya.
1: Dia
0: tu kat sini kat dia. Ya. Alahan nasib yang gebal leh pemuda kampung untuk duk buat menasah menana. Alahan pedebi-pedebi idang menana nasi kan?
1: Kamu hanya lagi ya, cuman sekedar malam tengah aja buang dengan mentang dia.
0: Oh, iya.
1: Ini no, hanya li seno ya.
0: Ya.
1: Kau roju kan untuk malam. Apa itu hanya wali ju dari roju yang juru.
0: Iya. Menyawai gintat le kelahi cuma le awak kampung ya, pemuda kampung ya.
1: Dengan roju ni tu. Itu dari kampung tu kan. Dengan gaknya itu jangan roju seno.
0: Okay.
1: Dengan awak ya. Okay lah, dengan roju itu. Sampaikanlah lebih banyak dalam daerah tahun baru bah tentang tanggal yang bah harapan tu janganlah ada dengan di benar tanggal yang ada ya.
0: Siap.
1: Lagu Nurul darah buguring.
0: Darah
1: buguring.
0: Darah buguring dari so ya.
1: Kardinata.
0: Buguring kardinata Nurul Wilebah.
1: Okay, salam yang terima kasih untuk Nurul Jumita kemudian untuk Kak Eli, lian ke Kak Inang Sid, ke Ayah Bid, ke Pak Sabi, Ainur Mahmud. Tandah, kemadu-madu mari, perempuan mandu bah.
0: Kabar. Terima kasih Bang Isan.
1: Ya, sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Isan dari Padang TG. Dilikut Bang Isan ke Geprah Bapak Pedu Jawa 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Umi.
2: Iya.
0: Gimana kabar bungohnya?
2: Apa gen? Nyo minal edi wa faizin ni lebe.
0: Iya.
2: Ge anak nana bisa damon-damon dek rame-rame payah.
0: Oh, Hana masalah. Kejap Pak Abu ke?
2: Oh, anak min, anak min pun. Oh, macam benar. Macam semua pun lah.
0: Oh, ya, ya, ya, ya.
2: Anak min pun, oh, dia onyankan tak semua pun. Bapak menasal lah, yang sakit Abu. Kata pergi balik, ikut rumah Sabah. Hina lah semua pun.
0: Hmm, benar. Betul ke? Kau kejap Pak Tengku ke? Ya,
2: anak min kejap Pak Tengku.
0: Ya, talim ke Abu pun? Kiban keadaan Abu kah?
2: Bukan, jadi kak bisa jalan-jalan bapak-bapak pakai tungkat. Kajik kan kejap mengajarnya, kajak bawa rumah sakit, kajak ubat.
0: Oh benar, tapi kala progres jika lebih agak dah.
2: Okay, insyaAllah Hana mengatakan orang yang kan, Hana bisa budak, Hana bisa apa.
0: Ya, ya,
2: ya. Kak bisa jalan-jalan lah. Tapi Hana bisa bandar lah. Menyo kak bisa bandar, kak berpakat Umi jalan-jalan. Hana
0: Katrip hawa mejak Umi ya.
2: Oh, ojak dua dek orang dia orang yang kau tengah rehat. Nah, dah bisa deh.
0: Yang kenyan. Semoga bagah pulih Abu. Je yang mengenma dua. Jauh bante kan ya Umi. Katrip anak ubante Umi.
2: Wate sehat-sehat kau nya nak buat cara. Bak radio nak ujak lah. Unyan. Nak kamu jajan? Hana Pak Radio, Ina Pak RRI, Hana kenal lah orang kan.
0: Ya benar.
2: Ya, Pak Radio, Radio lain kenal. Kau kujak hati nak cara-cara aja. Ada bisa jali, doa mentau.
0: Ya, Umi, bagah pulih Abu ke?
2: Amin. Tema Leo.
0: Tentang adat katanya Umi, adat masyarakat Aceh yang kagadoh. Menurut Umi putra?
2: Yang kagadoh mesti tak main manyum tikah nali kampung kamu ino.
0: Manyum tikah? Kahan
2: meh nali. Pegat-pegat tikah kan kahan nali cik.
0: Oh, nyan lebih ke budaya mungkin ya?
2: Nyan pekelom. Masalah ayah Yesan bergamuno munyo jaman antak lintu o malam. Watelun hanali malam tapi watel awal-awal malam antak lintu je. Kan cuma watak kali gua si malam alahan gelas ke biaya nyawai biaya tu wo malam tengah lah malam ting watak wo lintu malam kedua malam tengah nyan hana kami lelaki orang jat mesti puluh roh jat mesti mong belah roh jat tengah lintu mentang wo.
0: Yang maksud biayanya apa kan Umi?
2: Biaya peng mesti di nyam tu nyam kira-kira gejak pada umum tu nyam menyainah kan kawo jujuk mesti biayanya gejuk mesti nyona atas itu gejuk biaya di get 3 juta lah dom gejuk nyam kami ejak nyam ropon punya awal hana gelak hana je ropon lagi no malam kedua ni tu gelak le rompo mo
0: bak lintu gelak ya
2: gepega nyo tu malam nyo punya awal ke kun wo tikur wo tikur ke kun gepega ke jo biaya macut mam nyo awal panel le tat le reto jo tu gejak 15 tu ngang lintu wo malam kedua tapi no hana le lon.
0: Ya. Ino langsung ju mete malam lah dah nak gole ya menyelih acara.
2: Menyelih acara nai gole malam.
0: Ya.
2: Singgah malam singgah mentang di uo rumahnya mete ji malam nyo gantal itu malam singgah na uo tikurung gekun. Nyan ge puo kue-kue no nya jamu nemping pisang pisang beranan gula gula putihan gula ekmian nah, kan ji puo ge jamu na wateo malam keduanya. Ini kan hana li puang-puang pingan ping pisang kan hana puole no kan.
0: Nyen wo tikureng maksud je pe je yang tikureng.
2: Wo tikureng maksud je malam nyawai ke ken wo tikureng ke malam kedua ke ken mau ngawai ke ken malam tikureng maksud je wo malam kedua puo reng 15 do to 10 do atau tikureng do no nya nyan.
0: Oh nah.
2: Nyen di
0: mungkin paling nip si kurung roh lah.
2: Paling nip si kurung roh ke puan rumah lelintum tu. Udah warga mentong nak ajak dia orang inong kan.
0: Ya.
2: Angka inong hanalin pun. Inong dek puan-puan bak orang berkahwin. Hanai puan lemping, hanai puan le pisang. Kau je pisang tak buat-buat raga ni pun. Umping lelio dia dua-dua-dua abah talam. Gula putih kan. Yang lagi tipah hujung kan. Gula putih kan, panjang-panjang ni putih gula ni kan. Anak gula buang pekan alua ulam dek hana ino lain oh ni no karut tiga lain.
0: Betul betul betul. Kah lebih simple praktis ya.
2: Oh,
0: jadi kau mulai gaduh bacut adat-adat dia. Ya?
2: Teman yang roti kaleng urap pemantau ni pua badai iwo lintu malam kedua ladom naik pua ladom hanai pua len ron. Ibu urap pemantau tapi munyo anu lon ronyan ate kon ban kawin cek ne lon telikot ah. Wate wo malam kedua layu pua lain sabah untuk kedrom tu ji ngai ngai nong.
0: Mana. Pokoknya bek bek kosong mana ne.
2: Bek kosong puo roti yang tak buah tabak. Dek atas tak puo, dalam dalam tak puo kan. Kau kari bagi-bagi ke kita dah katanya. Kari pati-pati ayak juk lah.
0: Ya, betul-betul.
2: Mampu mana kan. Ya, tapi ino leo tak tak kalan. Dek orang malam kedua lah. Dom hana, hana puo leh lagi ni kan.
0: Ya, ya,
2: ya. Kan leo tak gaduh gadat ni kan. Nah, dek lagi orang pupuk-pupuk piu natam dalam kalalam rumpeh-peh piu lah ipatuh dalam penerah ni lah.
0: Ya.
2: Natam dah kalalam piu ni dah belah dari gampong kap di gampong danya ni mana Aceh dah hana nurun ni
0: ya. Ya, untuk dah giban proses pembuatan piu ni hana duduk ni ya.
2: Hana, hana tu tu oh pegat ni dan yo me ipegah patuh lampu penerah kibam penerah dah hana dah kuih dan penerah.
0: Ya betul. Penerah bagi bani hana dah rupa.
2: Patuh lampu penerah patuh baju lom. Nah baru itu bi menyuk menyuk je ki lampu rebo pi u je. Dah hana dah tu oh dan yo.
0: Ya, yang kanya.
2: Hana lin ron. Kak tinggal je. Memenyu upi kajaru dengan Ali dapat juho Jawa wai menyu una dan nyo dapat juho ino panelam
0: menyu plastik aja wai menyu kemasan ya
2: kemasan ju menyu menyu sawit no
0: betul betul betul
2: hana le menyu u pada hai kon get tak menyu u dan nyo menyu u wai hana tom dah lengo sakit no sakit eh ino sakit no sakit eh du dapat nama sakit
0: ya ya ya betul betul Umi.
2: Oh, nyan kemantan dari lono kau yang nak dupa. Cuma lagu kan, lagu kan bungong lam naleng kau bawa nak nukon.
0: Bungong lam naleng. Bungong lam naleng nyo golom rumpok nyo. Ureng agam ke yang ba?
2: Urinang.
0: Urinang. Oh. Bungong lam naleng. Nurut mahai ni lah je.
2: Talim-talim le.
0: Silakan.
2: Salim pun tak kenurun, bersehat, rupanya umu, berselamat iman, bak mudah rezeki nurun.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alinyan ke Isan taknya.
0: Ya.
2: Salim kau kaya, minta Aziz wa Faizin pega, adik anak, anak tak turi orang di Sigri.
0: Di Padang Biji.
2: Di Padang Biji, OGO kan.
0: Ya.
2: Alinyan lah ke Panglima Sulung, di Ulai Karing, ke Kak Eli. Ke dalam tak nyono ke Yahbin ke Cik ni ke Kak Cut dah dua
0: kabere
2: lain ke mandum-mandum je nuron
0: je Umi nya Umi nah? Tapi lagu bungong lam naleng hanam rompo
2: hanam rompo dar Armawati air rontang
0: Armawati apa judul
2: yang baru lainnya apa lagu dar Armawati
0: Armawati terbaru Lebah, cenderung lebah. Yang entik nora putar lah. Menya yang terbaru nah, ya kalau tak lagu baru ya. Mencina buta lagu zaman tak nah. Nyoh, anak rupu yang baru, karena le yang awal ini.
2: Munyoh anak nuko rupu nuko putar mantang doa ngan imata mantang.
0: Doa ngan imata dari Armawati.
2: Oke,
0: siap Umi. Terima kasih nate Umi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi dari mana sapapun. Tahadirkan lagu Bangisan Ile, Buno Nagelake Dara Bugoreng dari Kardinataah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menangku Warelon, kali kita dengar dua buah lagu yang kegerquest le Bang Isan dari Padang Tiji, Buno Tegoholom Tap Sahur Sajan RRI Prosa. Dan taknya balik kita hadirkan lagu Doa Ia Mata dari Armawati AR ke Umi dari Manasah Papun. Semoga terhibur, tak tambung lah acara si reboh. Nah, Mak Cik yang katrip gepreh Pak Demboy 886 dah cuy le. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, urun sayang.
1: Iya, Pak Cik, gimana kabar uronyo?
2: Alhamdulillah, sehat, orang sihat. Urun sehat, Cik, kan?
1: Sehat, Mak Cik, Alhamdulillah.
2: Kau je ni?
1: Oh, kau je ni, Nana? Itu nak galau, Mago? Itu nak galau, mantang mendung?
2: Banyak lah, kontrak-kontrak, Cik, ya?
1: Mantang reduk.
2: Banyak, macam berat-berat ke? Kau buat hubung dia dengar.
1: Nah, mungkin tak ada cik no. Nyo kam ka mulai dah cik no mak cik. Alu-alu karut dari langit. Nya. Okay. Mak cik, tengok apa mak cik?
2: Tengok kem sangat depa gah dah.
1: Oh benar. Siap. Kabar. Ha, nama salah mak cik. Nyan ke lagi kan? Kan?
2: Teman-teman juga tu kan ting-ting-ting-ting.
1: Ting-ting-ting-ting. Jadi langsung angkat je ilah ya.
2: Yang
1: lain dong ada. Tak payah sebab dia semayang. Ya, betul. Mak cik, nyo tentang adat Aceh yang kagado. Punya mak cik lagi le nu dupu mak cik ah.
2: Hidup pan lu lun 70 yang kemarin.
1: Ya, kibar mak cik.
2: Zaman. Cukup ya songking zaman yang cak incu. Lainnya malam malam pelanju.
1: Iya, tiat mak cik, tiat. Nya tu radio agak raya, ngak mangat dah marit. Lagi tolong nak bubut bacuk je. Ya. Ya, silakan mak cik.
2: Lain mati malam embung ora acara malam macam ni tu, malam macam itu. Wah, itu ane dia orang lagi nak kan?
1: Ya.
2: Ina malam sama sur kaya ni dulu sama dia ni ora. Ya. Kamu sana, wah, ini tu, wah, rumah hari malam. Cuma malam dia ada mah.

0: yang minta nanti penganjur ah.
1: Aku sama yang cu orang gantek kam gantek lintu di polintil nya gome penganjur tu ada urina orang jam 15 tau.
0: Ya mana. Nyen menyurinong mak gaknya atau adik gaknya mana nah atau kibang. Oh orang duha. Orang duha kampung.
1: Kampung jadi pelayan macam orang ini kan meninggal ni nali. Orang tua yang kampung bujuk ibu bukan jauh lah.
0: Oh mana? Dua roh lah.
1: Mak pernah gak aje ada malam ini. Ah, aje orang orang ayah dia mak ya jadi pagi kan malam buat pun. Ini orang nali. Nyo orang tua kampung yang ibu bukan jauh. Yang yang dia ni awak awak muda. Yang orang tua malam pagi 15 orang 20 orang penuh penuh oleh selamanya. Gacar-gacar lintu sama gepua je seige panjang ige kru untuk memul-mul lintu puas saka puas kuih becut ni bumbuan jarak lah. Alainya abang katuk dah baru lintu katuk beranjur lah abang pengah. Oh subhanallah katuk dah baru lah lintu katuk beranjur lah ngulik panjur lah pengah lah pengah beranjur lah malam beranjur
0: dan bengah mak pergi gepa mak cik ge gajak cok sama lintu lah.
1: Ana gacho bunga ke gajak sama kamu lintu ke rumah rumah baru rumah bunga satu mak tu mak lintu mak mak pengganjo ya pengganjo lah mau urung lintu. Ya ada pula zaman wajib hidup zaman dia gigi ada mak bunga pengganjo nya. Lagi pun gajak gajak pengon kamu am sebagai bu kan. Ya Allah kamu malam dia dan dia lama saya malam dia lidah ngon jamunya ngon abu muda lah malam. Halu zaman wajib lah malam. Bangun anak kerja ada orang agam, kerja urina, kerja panju. Nak ke mana? Serungkeng zaman.
0: Banyak serungkeng, waktu dia intat malam mana?
1: Ayah tak, Alangnya, dikir, dia orang pagi baru, dikir. Sebab masih jiram yang dia orang yang terbuat sambut lah. Yang ni orang yang cik, ada mana cik, ada mana yang berjalan tu. Ina panai, amat ni no. Tak nanti orang itu ada, kalau aku tu. Memperimul, ha, lun. Lun yang intat, lun terbit tabung agam. Tak buat kesenami lain yang bang tengah jat kuliah.
0: Ya makcik. Makcik man awai lehan menyo bulan puasa nak kepada bi idang lintu bukan ha?
1: Oh, bi idang. Oh, bi de lintu. Main makanan, bi nak kuih sebab idang. Yang ni bi lintu zaman ni perlu kat barang tu ah.
0: Ya. Nyen cik gak gacok ni pemuda kampung awak inang kan?
1: Awak tahu kan? Kuih pada pihak Tabung Hotelan malam 27 ke malam pula boleh masak ke masak lah.
0: Ya betul.
1: Kuih sampai hidang. Ya nak ada pihak kuih. Ya di dam saya pulih dia tanya. Saya ajak jamun.
0: Ya ya. Banyak ini Hiro Hiro leh dengan nikah dengan pesta lah dom eh.
1: Ni cibit itu nanti malam ni pegerup jamun. Pegerup ni cibit-cibit Hiro maknya dia jaga negara di pegerup.
0: Tipe grup. Maksudnya tipe grup gimana? Tipe grup maksudnya gimana?
1: Lima lintu sama ni tipe grup ni dia di rumah.
0: Oh benar. Oh enggak. Ge drop mana nah? Ge drop ah.
1: Cucuk dia nak ada pegak lintu macam nak teh rumah kan. Nak eh oh mak cucuk dia bantu orang macam dengan lucu-lucu nak nak.
0: Oh benar. Ya ya ya.
1: Lima lintu ni dia ala bah lintu betul.
0: Oh ya ya ya. Ah, kimak cik. Kabar eh makcik. Jangan. Yang kenyan hantam dah ule lagi-lagi kan. Dan nak dan nak pergi hana atau pelaku le.
1: Wena panjang lo. Wena panjang bani mengirin tu. Wadi tu ni wawah dia bebe rumah ni. Ini pun baru kena.
0: Betul-betul. Okay, makcik.

0: beres mahan. Lagu ke lagu nak luput dah ke mak cik.
1: Ini nak kan ha marose sampai mem lomo. Hmm? Nah sang dan sang nak marose nak tepuk nak tepuk dah. Sampai mem lomo.
0: Oh kamu deme. Puji han.
1: Alhamdulillah alhamdulillah awak ada ilonci.
0: Oh yang Rahmar oh. Oh ya ya ya. Oh ya Allah. Kiban mak cik kana le ya?
1: Eh?
0: Ana le ya?
1: Akan kambingnya. Betul kamu kayak benda basi macam memang dong lah.
0: Ya, inilah.
1: Awak dulu orang macam pada orang baca luweli banyak mentu get drama apa apa cakap lagi.
0: Ya, alhamdulillah banyak lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang penting kan kak kubur rumah kan.
1: Ya Allah. Bakiki batlamat amnya kena kubur dah nama kubur kan.
0: Ya. Alhamdulillah kamu demeng kan.
1: Aman. Ya ni cewa ni lagi hanya ti orang pun buat karanya. Oh ya Allah dia. Dah agak awak lah jom dalam mesti. Kolin hello lawan ni eh. Kau nak insyaAllah mudah bengah. Awak ingat mudah pasti. Kau ada tiap.
0: Ya. Gat
1: macam mak boleh ada mengeluh lihat badan bajak puntung putih. Kena berapa jajat? Oh ya Allah mantu ada anaknya ya Allah. Cik dah kena tutup dulu lagi.
0: Iya makcik. Ya. Alhamdulillah. Kamu
1: ni ada orang akan ajak lagu lagu pulau tu apa?
0: Lagu apa?
1: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh.
1: Sambilan ni okey.
0: Galam. Ya, terima kasih mak cik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara. Dilikut mak cik gagepreh bak pedi jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam dik nurulun.
0: Iya, Pak Saptari oi.
2: Lah saya buka hawa dia.
0: Yang kenyan. Pak Saptari sehat uronyo?
2: Sehatnya dengan kerja.
0: Okey, siap Pak Saptari. Pak Saptari oi, nya tentang adat Aceh yang kagadeh. Oh. Kiban menurut rona. Apa kira-kira adat Aceh gedanyo yang ka gadau?
2: Adat.
0: Atau ka mulai mekurung, ka berat hat mekurung?
2: Ka berat hat mekurung, apa i gabus anale, terjadi anale lama. Satu.
0: Ya.
2: Ya anale, buat semino.
0: Liki,
2: nam liki, mandong ngino.
0: Liki, ya?
2: Ya, ya, gadau liki, kaya
0: kekurang ya
2: bagian
0: dengan
2: enang tong di nurul.
0: Okey, lebih ke kesenian budaya Aceh ya. Okey, siap. Pak Saptari nya lagu pelagu dah putar ke rona
2: lagu di mata biru pencong
0: di mata biru sabirin namno
2: sabirin namno
0: sabirin namno nya saatnya bang lelaki le mak cik pulau Aceh judul.
2: Pulau Aceh. Pulau Indom. Dia dah identik Indom kan juga.
0: Oh, Dek Mata Biru kan dari Sabirin, Pak Le. Pak Saptari. Dek Mata Biru dari Doles Marsal. Jadi, Jek tak putar.
2: Nyanyi juga.
0: Ya, berat. Kita
2: guna untuk nurul kan.
0: Ya. Salim, silahkan.
2: Sendirian mak cik di Lamara. Kering ayah pulau.
0: Ya.
2: Anggi kak cik dah rita. Ini dia di Gomuka.
0: Ya.
2: Radin Pidia Jaya, Yana Lamaro, Kak Ili Pagair, Cik Mat Lamaro. Yana Ilmu Mandum.
0: Kabar eh. Terima kasih.
2: Sendirian kudik nurul yang mengedahat.
0: Terima kasih Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya dengar kerja begah. Semoga mudah rezeki. Dah dengar dua buah lagu ile warehlon. Nah, gelake buno Sabirin Lamno dengan judul Pulau Aceh le mak cik di Lam Ara.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menang ke Warelon, dua buah lagu kali kita hadirkan ke Mak Cik Buno dari Lap Ara dengan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tatambung lama cara sireboh yang kagepreh Bak Nemboi 886 Taco Ileh. Bagi Warelon yang lain yang genap bergabung, silahkan Rak Nemboi put 7055. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nah Cik Dolah.
1: Kaduri ya.
0: Menyokai menetamu enggak meduri.
1: Lo wate kak cuk gai.
0: Oh menan.
1: Wate kak anggi lo ntar pada pahai dan mana mau. Kak anggi hana duri lo lo.
0: Oh menan. Cik Dolah. Nya tengah apa lah Cik Dolah?
1: Munoko dengar lo tak luk boh jambe madu omo.
0: Oh mak. Ayu tak ron lingkar rumah dumpu nana pula.
1: Lo lebih di atu bergek lo nana pula.
0: Di atu bergek. Dumpu nana.
1: Ya.
0: Ya, Cik Dolah. Ayang beb ho?
1: Empat dengan ke siap-siap ke mejak bak tiplo di daerah bung baju lama tu.
0: Lama tu. Man ke demak lai sebab pakan. Lagi karet nah. Nyan kan lagi bandar pegah. 886 nyo kai lagi ihlam ya. Tiad ya. Mungkin mendengar gak nyanyo karena ujian ya. Jadi bari-bari yang kena bergabung bak nemboi put 7055 lagi lebih aman ya untuk ne bergabung. Dan nyo kagak prehek lai rak nemboi 886 mudah-mudahan.
1: Assalamualaikum. Muka putus.
0: Waalaikumsalam. Han ada doa nyo jaringan han apa tagai.
1: Oh, lu fikir paket, Ana. Ha, mungkin Ana paket orang dengar bulan dengar dua.
0: Ya, bantang lepas tu, bantang tu um, ya.
1: Putuh kerana mungkin cuaca pengaruh angin mungkin.
0: Ya, bisa jadi. Cik Dolah, mohon lagu ile, Cik Dolah.
1: Lagu nyona, lu mam lelaki Pulau Aceh, mam. Macam mana menjak Pulau Aceh ke Mawi lah.
0: Ya, benar. Mam Pulau Aceh mana bandar ke ek, kan?
1: Oh, mam Ana orang ek lain tau.
0: Orang E lah N Hana karena lagu set panen mangat dah dengar nyata set.
1: Oh, mana buta dari Pirsagam dong.
0: Pirsagam apa judul?
1: Cutlem
0: Cutlem yang remix ah.
1: Hong ka dari mengapa je lah. Masalah lah lagu Aceh mandung ke lah.
0: Okey, kabere. Ha. Langsung dekat mong buat demo berarti ba.
1: Je tema je pula dekat payah arah lo orang ni tak mampu naik gula tam betan.
0: Oh menan.
1: Sini pun gah lah dan tu menurut lo mampu orang lain.
0: Ya ya. Nyo tentang adat Aceh yang kagadoh atau mungkin kala tak mengkurung ka kajarung tak orang buat.
1: Oh ya ya. Kau gadoh mah kau orang gadale yang dia ana.
0: Ya. Contoh je pula cik dolah.
1: Contoh je ni kampung-kampung kamu orang kalon gotor royong kah nali.
0: Nyan budaya kadoh.
1: Oh, yang kerja tu matuk budaya adat yang sesuai dengan agama menyesuaikan.
0: Ya.
1: Main zaman main bagi pengumuman lepas kecil nak motor yang tengok orang tak siap-siap. Main apa nak kecil ane peduli. Ya. Alam bau orang meninggal lah, menyona orang meninggal. Dah dum dalih aku mah orang mejak dan.
0: Hana mejak-jak ali orang ah.
1: Ya, hana mejak-jak ali ke kurung sosial ke kurung ke lagi orang tengah igli ah.
0: Ya, nyang kenyan.
1: Nyo tak kena dia lagi menatang dia kau hanya tak kena ke manusia dosa.
0: Wop.
1: Cihai je aku. Tak ada tampil rumah pi. Ji dah leh roh lah rumah. Orang meninggal tampil rumah ji. Lah rumah dah leh lepul. Home lepul dah leh ada.
0: Ya.
1: Nyang kat kadoh je. Ha. Man nyo lelak ilam kan. Nak kat dua dah lah. Nak. Hai tak ingat dah. Hai leh tak ingat. Tengok kat dua leh tua.
0: Lain nyampi ke jarang tak ke lu dua lah tu.
1: Saya ke dalai contohnya. Jadi yang mata-mata lah lagi ni. Ada mikbul bab nasah yang pergi ke Hana lagi kampung lu. Hana bab nasah kampung lu.
0: Biasa lu mau grab na wak bubi
1: lah. Wati bubi lu aja na. Ino nak leh. Oh tak pegah pada tengku. Tengku ni puduk sama orang bub bab nasah. Rumah lah han tanggup dia dah. Kau han tanggup kan nak gaji tengku. Yang orang kau nak gaji. Bubu-bubu nak mikbul nak gaji. Engkau yang pengaruh tu yang mendung kat dalai macam tu yang ada. Orang yang muda kat dalai tu.
0: Gacik tu lah.
1: Ya, lain pun dalam pertanyaan menjawab itu juga.
0: Oh mak, tiba are.
1: Yang tengah tangga dua icah pecu tau.
0: Yang ke nyan balik recah tak bateri.
1: Ya.
0: Ya. Kiban?
1: Kiban, kiban penalam. Petang
0: kan, oh, menurut drone, menurut drone pelam kira-kira adat Aceh yang kagadah.
1: Ha. Nalo mate yo nyuhana tamu pum handak je bega adat ni otak nang. Salah dah bega ka roti hina daerah haro tengok.
0: Tengok lai. Betul. Okay, nah. Siap Cik Dola.
1: Mau kau bukan lain dah acara adat ji. Adalah adat tang tang kara acara umur adik Noro lah. Harap acara anak-anak.
0: Bisa jadi ya.
1: Kalau kira aku bagah.
0: Amin. Okey, Cik Dola.
1: Wah, kirim dalam kacau leh. Oh, kacau antara lemah handi segogo kau kita mohon bersih rebo.
0: Nyan ke nyan. Semoga kak
1: Cik Dola bergabung. Oh, lekam nyan. Raja aku mohon dia.
0: Kagat rindu ke ya?
1: Oh, ni pada jauh umurnya lupi menjak acara si jalur umur kaya yang di lama tu.
0: Ya, tapi yo hendak kadang nya nak agak jauh.
1: Tinggal tapi yo nak makan tu po.
0: Ya. Okey, Cik Dola. Salam ke salam.
1: Yang kente kaya yang lu lempat tamping oh. Ya dah, gaya nang ya jadi dah bergabar kan ke monitor ti talah dah pegang macam orang tu. Ya.
0: Agak beres.
1: Yang penting salam ke adik Nurul, Kak Anggi, telon dah lepas hantai dah bomba Kak Anggi mendiga.
0: Mungkin tengah Nauru
1: mungkin dalam. Baru buat telon telepon nombor 0812 anjir anaknya anjir pakai.
0: Mana yang kenyan mungkin tebab je.
1: Ya. Lalu mentong ke Kak Anggi padang tengok ha.
0: Gaknya tak teput.
1: Oh, tu teput. Acara dandul tau.
0: Ya, betul.
1: Lain acara buat proper, betul-betul mandu. Entah lain sambil jalan-jalan dengan radio.
0: Ya, siap.
1: Okey, Adik Nurul.
0: Terima kasih, Cik Dola.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dola dari Ulai Kareng. Gelakai lagu Firsa Agam ya, dengan judul Cutlim. Untuk warah yang lain yang gerak bergabung dalam acara Sireboh, silahkan red 2 buah nombor 0651-055-087-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 lagu Cik Dolah Hilal Buno ya. Yang

beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

0: Terima kasih Warihlun yang mantang setia sajian kamu Mbak RRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Banlu tak dengar padumbah lagu pilihan ya Warihlun ya. Dan Bu Nopi kali tak hadirkan lagu yang gelake lecik dolah oleh Kareng dengan judul Cutlim dari Firsa Agam. Semoga terhibur, tak sambung lama cara sireboh yang kawai kepreh Mbak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlun. Halo, Assalamualaikum Bang Amir.
1: Waalaikumsalam. Gimana keadaan Cik Nurul, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Rono gimana? Sehat? Ronyo?
1: Oh, senang dan gue dengar orang buka sehat.
0: Iya, Alhamdulillah. Rono sehat Cik kan?
1: Sehat Cik, mantap. Semuanya hati, kalau minta tak sehat lah. Kadang-kadang tak fikir mana, fikir mana, ya kan?
0: Ya. Kalau kamu tahu alam sirabu harus juga bahagia.
1: Ya. Ketimbang keadaan cuaca di Banda Aceh.
0: Di Banda Aceh mendung. Buno kemu hujan tapi hagehi hana aja deh. Rintik pru sama nambah cut.
1: Ya, sama Cik. Cik Nurul, nanti kan tolong putar lagunya. Mudah-mudah lagu Tengku Azha lah.
0: Tengku Azhar.
1: Jadi duet je dengan Linda. Duet jadi lagu je Bek Tengut.
0: Bek Tengut. Bek Tengut.
1: Halo.
0: Ya, yeah, halo. Hana tak ada tu Nurul lah.
1: Betul putuh-putuh tu.
0: Benar. Ya, ya, ya. Tapi tu Ron alhamdulillah je lah kena.
1: Oh, gak lah. Jadi yang kena kan aku mau pegang ke menyajikan tu sebelum nak putar lagu Sabah. Lagu Tengku Azhar.
0: Yeah.
1: Jadi judul je Bek Tengah.
0: Ya kau merompok apa?
1: Kaget.
0: Bang Amir Mahmud, ni tentang adat Aceh yang kagado. Uronyo dah bahas dalam tema acara serbu. Menurut Ronu, adat Aceh yang kagado putra.
1: Hei, menya tetap kaje, menya adat, menya dakar kamu zaman dilem. Baik tu. Menya kamu dilem, menya intak lintu malam.
0: Mana?
1: Nya menya dilem lah.
0: Nya, nya.
1: Jadi olehnya ada pegah aja menyo masalah mak pelanyu agak kajar menyo jamun di lain nah.
0: Ya.
1: Hai ke mak pelanyu mana orang buat tema talun mekawin di lain ada pegah aja mesti ino langkama jadi lintonyo kong gendam tamo langkama dengan duduk di luar pegah haba dengan tua datang nyu ngonje di pegah kan ti anak kan.
0: Ya.
1: Jadi itu ya lah mak pelanyu tu ba baling tu ya tata mau dalam nah kan lemah pelanjau ini nanti kalam sama apakah kan hanya menajamun nah olehnya waktu itu kemubo waktu pegah lejo bak rumah tuan kadang-kadang tu ya bak mak pelanjau lah tu ya tu mak pelanjau hak halena mak pelanjau tu jadi gaknya lah yang terah barang kena kena waktu bak mak tuan
0: ya
1: nyan menajamun
0: nyan singoh je leh uro kenduri ya atau leung pada urang.
1: Nyo betul wateu leung ang kenduri ya.
0: Maksud kenduri uronyo uro Selasa kan. Nyan kenduri ji malam ah wate gain tak lintuan. Leha malamnya ge kuo atau ge pedom.
1: Menya malam nan nyat tergantung kesepakatan nanti hantu betul ji. Ya maka dan tu ladu mentu memang malam nan jote hanai tekon le romo jadi le pada mole mak pelan jo le jodang kama. Oleh nyata pegali yo tanyo kong katu ko dua ko le na romo mak tua. Oleh nyata tengok mengot awo la kampung ti le ke lu om la bu ko pegal ko. Ha jadi wate ke mo bale la om ke dai nyapa aja ba mak pelan jo.
0: Kadang tu ngai tak de malam.
1: Yang payah de puo. Pun tu tak tinggi ketam dua kilo pun nyung je macam kata pegah na. Karena menyo jinu kong ka hanale kong kai telepon nya mau nanyo pu kepo ade jadi pu e ke pejo ayah mak macam begono begitu karena jamu jinu kong ka jamu na HP no delay pa na HP jamu delay.
0: Ya betul. Jadi menyo delay ya dari mak penganjuan na yang pegah pepe tabah.
1: Nyo betul dah tanya tanda kontak kompromi cik nyo atau tak kena nyo mak cik po yang je kukuba lo betul je adat di sini lo hana mupo mwata cerawo mbak rumah tuan. Jadi kamu nyo naik nang di benar cik kamu kena kena mak nak silangki nak di nak silangki nak penanyu lo mak penanyu kontak tanya orang tu.
0: Man biasa apa ke bah?
1: Ah, hai nyan tu, betul jin tu, pupu yang tebal, yang pegal pegal, ha, menyokam si, nyam menyewo cakap biasa tu, entah tepu wo teka, tepu wo pupu yang oleh oleh lah, tebal kan, nyan, oleh nyan menyokam wate mak megang, menyokam modin labu, betul jin, nyam pupu wo oleh kebu, menyokam megang pon.
0: Oh mana, oleh kebu?
1: Mana? Ah, oleh kebu, blow oleh kebu, nyan adat adat kamu modin labu, menyokam modin lay. Jadi puwa oleh kebenarannya mati dia tu anunya puwa untuk kebutuhan tapu juga popo perlai pu menyu macam ke begah kan lengkap lah nyan tu ya inta mak telangki di telangki tu ya jauh lah bak rumah mak tuan tanya nah nah sana muka nah mungkin dong ya tu ku ya angkeh oleh kebu ku ikut dia ku ya ikat di ko hendak kan muka hit
0: ya betul betul jadi telangkinya untuk yang inta klien.
1: Orang yang tu, betul. Jadi terjujak terlengke, terngainau tengku terlengke, kena. Ah, mak. Orang yang tanya pupi yang kan terdam kawin, kerengku terlengke terlengke, nyu haru boleh ke kunci dia kau aje, tanya tak ada pi, buat aja aku ke boleh ke, aku ayah aku mau menyor jemur dia lembu dino, pak tercok lom si kawin, kalau kan tu mesti nyata ni ledum tanya tu bagian berkasih nukul kan.
0: Ya, mandum lagi.
1: Jadi, menyatu kau ni. Hai yang yang perkawin tu nyong le yang perkalai bega. Jadi aku tanya artinya aku ingat waktu nan pon sejen tu saya ba batung ku selengke bega.
0: Yang peduri ya.
1: Nanya nyam nyam jamun bega mam nya dino ka ka ka beda.
0: Ino kalem duri ke tro. Hana hana rame ni pakai selengke.
1: Menya jamun di lai cik nukul hanya ma'ah wajib menya watin lo masalun tenangan di lai cik pegah lah wai nyong nyobang menya tanya ka tenangan baik jak si a'ak memang betul cik nah kan kerana pekon malay memang betul cik lo kat suku alami cik untuk keluarga lo nak lo anak kumul lo jadi tenangan dia awak negan jadi jak si a'ak lo lah rumah
0: iya okey siap siap ya. Iya. Terima kasih Bang Amir Mahmud.
1: Enggak, kalau ni buat mati yo.
0: Karena kan wate tak berhaba dak jet bet tepeh kena kedi. Ya.
1: Ya, hana tu hana tu bukan tepeh bukan takun tapi dah jadi bujet bujet pedoman bujet pengalaman kan.
0: Siap, siap.
1: Ah karena menyatanya kamu mengkawainya sebelum pan pergi baikkan sedia payung sebelum hujan. Yang ini cakap mungkin kan bernama hujan. Nah, anak pun anak pun yang lama-lama. Nak buat anak pun yang kentung anak pun lah. Menang pun mau lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi, buat buat aku selalu yang teristimewa. Jadi, lagunya ni buat lagi. Bek tua ni pun tak ayah lu nak kaya.
0: Jut, kabar eh. Bek tengut buat je ya.
1: Karena lagunya hana awak laki-laki yang aku kali ni lu. Jadi, aku akan nak kaya yang nak kaya. Kaget lah mana.
0: Good, terima kasih. Bang Amir Mahmud. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla warihlan ya. Semoga tabi sehat sekeluarga. Dilikat Bang Amir Mahmud kagepreh Bapak 755. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, adik lem saya.
0: Lagi di bulan karawek yo.
2: Alah, maklun ke dik.
0: Lagi letak ada-ada atau apa? Je oh tak wo kadang ah.
2: Anak adik, kan lebaran. Tak hati kau punya lebaran, hantar mengemak apa adik, ramai tak tamu lah.
0: Oh menang, Masya Allah.
2: Jangan adik, adik nurul dia.
0: Oh, nurul lah, cowok-cowok si rebuh, Rora ya.
2: Yang ke, adik nurul dari cowok-cowok si rebuh, sama-sama alih.
0: Oh, yang ke nyan. Yang pak, lih dah cowok, koncit, tiga ke tak baju kan ya?
2: Mungkinnya,
0: ni orang balik balik sini macam ni. Oh,
2: nan, hana habis hilang macam ni. Hana habis hilang ni, ambang ke artinya hana pesanan lah.
0: Masya Allah, ala rezeki berarti Kak Ayati. Ya, semoga berberkat kan ya.
2: Amin. Yang tak ingat kan ke riset yang lebih-lebih Kak Ayati pergi pusaka.
0: Oh, nan. Kue taka?
2: Ka putaka lagi ada yang putaka ding nah lagi ada yang putaka kue donat kan nah. Putaka kue keripet keripet.
0: Ya. Keripet putaka ada mang mameh.
2: Dia taruh nampun anak kayak tibo sira kan. Jadi emang kalau behnya kon bayang dik entu kapa dumuro raya aranyo entu yang baba. Entu balik anak mil badaya kaji ibas. Kakak ya tipu takkan.
0: Kalau in love rasa kak?
2: Kalau in love rasa kak mame ya?
0: Ya, betul.
2: Agak dek noro mame. Ya.
0: Lekih ya gede. Kak Ayati, nya uronyo tentang adat Aceh yang kamu lagi gadoh, Kak Ayati, atau mungkin yang kak gadoh sama sekali hantam tak uli. Kiban menurut Kak Ayati.
2: Yang menurut lo ni jak mengundang ni.
0: Jak mengundang.
2: Punya zaman yang murah nanti tu rumah saudara nanti berkahwin lah. Nanti tu perkahwinan ni langsung rumah ngejak zaman dia yang mana. Langsung rumah kejak anak telefon-telefon anak jadi ni apa?
0: Ya. Langsung jak murah. Beda dengan jak murah.
2: Jak murah, jak murah kan jaknya, jak mengundang lah.
0: Murah.
2: Muruh ya muruh pada deh.
0: Muruh ruh punya muruh kan ya uruh mana nah. Punya muruh berarti meroh lagi meroh mana nah. Beda meroh eh.
2: Iya.
0: Siap kayak ti. Memang bahasa Acehnya luar biasa ya. Beda bacut cara kunci beda lo makna.
2: Betul deh. Lagi tabut yang si lain takkan lain makna ni kan.
0: Ya.
2: Ya lagi nanti lain dah buka apa kalau leroho iplung kan.
0: Betul.
2: Ya betul kata di lain dek kai iplung lah ini. Ya lagi nanti menyo mukawin yang mende lagi abang Amir Mahmud buka apa no, kan memang malam yo retak tak ayat tinggal nya hana malam leri. Menyo retak abang Amir mungkin nyo malam ah.
0: Nyan ton berarti ton baduk kak menyo malam nyan
2: 80-an mana
0: 80-an
2: mana mah menyo ton 80-an si ton lahirnya ada dupa
0: ya betul
2: mah menyo retak kak ya tinggal nya hana malam ni dia kau ro ndak itu nadi ban mengundang mbak saudara hayu deh ini orang nari tak ubin nadi tampo beri keluarga tahu kan ga? Ya orang nari tak ubin nadi ya.
0: Kenyan.
2: Kenyan projek. 3 minggu tu gah lah macam rakam tahu keluarga deh ya tampo beri ya pegleh beri ya pokok di jadi umi segala macam tu ga? Ini orang nari tak ubin nadi cuma sak praktis saja tu.
0: Ya. Yeah. Kalau lebih gimana? Kalau yang cara-cara praktis ya kak ya. Yang menyona magun kero. Ladung catering ya.
2: Ladung catering. Mbak gedung menang kan?
0: Ya, yeah, betul.
2: Untuk menang dek mencang tu bah cerita le waris yang lain lah kan.
0: Okay, siap.
2: Bidang lain lah untuk di waris-waris lain ya. Baik banyak tak cerita.
0: Kak Bere. Ya lagu apa lagu dah putar kakak?
2: Lagu ke akak kira he?
0: Lekit kan?
2: Kata anak damang lagu ke akak kira he?
0: Apa lagu ke akak dah putar?
2: Bahagia deh dek lo lagi ya. Nyanyi dengan oleh Isan kau bengih nanti. Ngambil orang.
0: Yang kena sama lu ni biasa.
2: Sebelum deh. Hanya lagu dek ke rindu ke Cubang eh?
0: Rindu ke Cubang dari so?
2: Yang kena dua kat hati. Yang kali laki tu kau tapi anak tempat dengar.
0: Menan. Cik Nur Iman atau Junaida?
2: Baik Junaida aja Cik Nur Iman lah ya.
0: Okey siap. Kamu rompok apa?
2: Nah ni laki orang yang kau kena anak tempat dengar. Plung. Udah kamu nak cuan Laura.
0: Menan. Tak nak buat dia cuan eh.
2: Tengah ya.
0: Iyalah. Anak masalahnya dah putak lagi.
2: Nyopi euro terang
0: pi. Oh terang inan. Iti na ujian.
2: Hana ujian ada kamu, hana terus buat kamu. Alhamdulillah.
0: Kagejak keno?
2: Kagejak warah, napa hana jemur-jemur warah.
0: Ya betul, hana masalah.
2: Salim mai le dek.
0: Duit, silakan.
2: Yang pompong ke dek neurole salim merindu yang paling berat nah dari Kak Ayati. Semoga dek neurole sehat sekeluarga ti mendapat jodoh yang saleha.
0: Oh,
2: yang
0: saleha. Kan? Apa lo?
2: Yang saleha.
0: Yang saleh, siap. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Yang sabo kok jide ya.
0: Amin ya Allah amin.
2: Hanya hana tuo cina salim memandu menuju ke kana hana tuo kana hana rindu le kali melepas karindu rominggu ah.
0: Saya orang.
2: Rominggu kamu hana sempat dengar radio gabuk kerong ngancuan ro makan serek you kamu.
0: Hayu lu apa merami ya na. Mana mana ro. Hana kita mula mungkin tak ada.
2: Ya ya.
0: Kadangnya bunga.
2: Dek nuru ko hanaru, dek nuru engke ge apa da berapa yo, ge tak akai da le jo jo tirbu.
0: Tengkenya. Ge du ba tirbu ya.
2: Ana pu de mi ribu hati yo.
0: Ya, betul betul betul.
2: Anya ana do cik ke tante nur sekeluarga, semoga sehat din.
0: Ya.
2: Subang amin kita anyo semoga sehat sekeluarga din.
0: Amin.
2: Ayang ke ya Habib, ke Pak Amri, ke Kak Ngom, ke mana-mana lah adik ya.
0: Siap, terima kasih Kak Ayati.
2: Lagu kana kan?
0: Kak merumpuknya.
2: Alhamdulillah, makasih banyak sih Dek Noro.
0: Sama-sama.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lho, Mbak Tiro Buku.
2: Dek Noro kedua terhati, baik pegah Dek Isan di sombong tak kan?
0: Oh iya, siap.
2: Balik rindu sih ke Dek Isan lah.
0: Gak beres.
2: Ya Dek Noro, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea. Dah dengar lagu Tengku Azhar dengan Kak Linda ya. Gelake le Bang Amir Mahmud, munoh. Dengan judul Bek Dengar.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan

menekankan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cah.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kuarelon lagu kali tak hadirkan ke Bang Amir Mahmud di Woyla ngan Kak Hayati dari Korea. Semoga terhibur. Tersambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboy 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Yana. Halo.
2: Sore. Halo.
1: Alhamdulillah sehat. Nak pakai headset Kak Yana? Nak pakai headset Kak Yana?
2: Nak pakai headset, nak dengar hujan ini.
1: Oh, nan. Mungkin headset je agak ikontak-kontakan. Mantau-mantau.
2: Iya, karena kaikap mic je berklam dari opet. Abang Kak Yana tu tak tinggal tahu, nak lemik je.
1: Aduh, ya Allah.
2: Ya Allah, kaikap lom. Memang kawak-kawaknya, pasang tu, dikul headset.
1: Berarti harus siap lemari, sabah, untuk khusus headset, ya?
2: Benarnya je, benar tas je, kan? Habis tak pakai headset, kan? Tak celok balik. Yeah. Karena kan banyak anak dah celok headset, radio kan hamdemeng. Kecuali streaming perkenian digital, kan?
1: Ya. Yeah.
2: Kak Yana kaya pakai radionya, radio HP, karena hana leh radio je. Kenapa Kak Yana klang eh, kau tak salop mic je yang kau tinggal tanah, meheng-henginan. Taiplah leh jipan.
1: Kajak kemainan.
2: Kajak kemainan, jipan tak sengapa hidup lalu pik ya, yang sengap, benar kan? Kak Yana dikepui pegat. Pas Kak Yana tarik HP, mu tarik tu babak-babak je. Tanah kan.
1: Oh,
2: ya ampun, Tuhan.
1: Ano salah ya. Mudah-mudahan ada rezeki lah untuk double headset yang
2: dekat macam. Ah, headset Nelson. Ya Allah, ban ku pula headset lo mahal-mahal kan kap lap. Aduh, pakai atas 5 ribu hang ka kap. Yei, tak meng tu tawan dalam Kak Nelson.
1: Yang gonya. Nyo tapi ka mulai jernih oh tu Kak Yana. Hana.
2: Kak jernih. Kadang-kadang kota maklum Nurul kai kap ya Kak Yana di balik kan tu balik kan.
1: Hana masalah
2: Kak Yana. Kita loji mana ada tepi dalam yang kuntak-kuntak dalam.
1: Hana masalah ya. Kak Yana.
2: Nurul sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Kak Yana menanci kan?
2: Alhamdulillah sehat. Oh, balu pegukunya mengejar matahari tapi sia-sia pagi.
1: Oh, aduh ya Allah. Mangki ban atai jemur-jemur hanya deh.
2: Atai jemur-jemur lah kaya dah jemur mudah bengah kalau setengah jam tak payah angkut rumah.
1: Oh, aduh ya Allah.
2: Belum muka tiga, belum likut tiga kerak tua tai likut. Ya Allah ya Tuhan.
1: Lelam tu merah ronyo.
2: Kan semerah adik-adik Kak Yana adik bantai adik pulsunya gantau spray gepel adik abal jingan kan
1: ya ya karena baliho orang ya iyalah Kak Yana ya semangat Kak Yana semoga itu iblik itu maklai
2: cemungun dengut ya adanya ada cemungun cuaca lagi
1: ya haru oh pegah tak lain cemungun lain pun dah pegah mak daripada wuhate kan ya iya Kak Yana nyobah adat Kak Yana
2: bah adat
1: adat Aceh yang menurut Kak Yana kamu mulai gadah puputra
2: adat pemekleh yang kan alih
1: adat pemekleh yang gimana adat pemekleh
2: Nah, ada pemekleh ya, maksud Nurul kali gitu kahwin lima kan darah baru kan mantan duk irumoh nyan duk irumoh nyan gebi bule ya sampai sabo hanu
1: gebi
2: jadi pan leya le bapak Nurul ke Linto ke Tujo ya batas sabo hanu lalu menyelamatkan lagi Nurul anak sabo ya ada masalah tapi menyenakak nadek lau yang inangnya sabo hanu Nurul nyan je pemekleh pukul gejok rumah lain pukul gesewa rumah lain juga ya anak-anak kan nyan ke hai tengku ke hai gecik ke hai untuk tau-tau yang turingok yang padung dro kan pecah bawah saji juga akan pemekleh hanu tinggal di sini juga lonjok rumah hino karena sabah anu batasi karena nanti kama yang Nurul ehnya di ehli adik di ehli kakak ayo nang sawai Nurul nikah dengan kakak tinggal kan jadi kama nyantuk sama darah baru waknya lah maka haji Dan tak mudah mana, mudah mah lintu, tak mudah mah lola rumahnya. Jadi pun mekleh dorol. Gejuk peralatan dapur yang gejuk belang, gejuk piring, gejuk gelas. Kok je alat-alat masak-masaknya lah gejuk.
1: Kaga pemandiri tu mah.
2: Gejuk mandiri. Batas abohan ni.
1: Ya.
2: Kehena anak untuk nak dua ton hecon kata eh apa hanu namanya awai na jutinya kata awai minah yang nan. Jadi lagenya tu mukles jangan tanya nak ramai saudara ineng mana punya hidro saudara ineng genuro ke kaya na ya sampai anak padu padu bahan apa mukles mukles rumah memang kata tanya kan.
1: Ya. Oh nan.
2: Jadi anak mukles mukles jadi nyanyi kahan tam tak uli.
1: Ya. Betul
2: orang kaya nak hantar kaya nak uleh. Orang menurut tu orang Hana kan. Kaya nak uleh yang masa gadis-gadis. Abang kaya nak kamu nikah. Hana cik leh kaya nak uleh. Hana leh ada-ada kuklehnya. Menyakam jakweh atau warmoh roh. Kejak je menan. Paling gejuk. Nya mentang mupiring atau gelah yang padu pasang lah menan. Hana leh gehoi runtuhan. Tegebi bu runtuhan ataupun gebi i ya menan lah.
1: Anehnya mesti lam sabohan kan Kak Yana mesti gahlam tanya mentemeng sabohan adik tanya gemu menikah sih nyen kibana cerita di
2: Mak menyana dua buah kamar teh pinah kamar Nurul.
1: Oh menan.
2: Pinah kamar ikut
1: ke darah baru mentang ah ke pengantin baru menan ya. Nah kamar kan, utama menan.
2: Awak nu mesti Nurul gorom nafinya datang tentang jatahnya ke sabohan ne.
1: Ya.
2: Tapi manya mesti Nurul hae duklim sekarang men tu nalin tu adik yang terlintu Nurul kurang nyaman lah cerita di mangan adik kedua mesti berduaan. Yang laki raya tu kok yang gehai runci ke pegas saji bawah saji anak laki mukleh kedua kan mak yang pemukleh. Dan tu nak haba-habai luar kalau nak tinggal kan pemukleh bulan-bulan kan nama juga masyarakat kan macam-macam persepsi kan.
1: Oh pemukleh kan ke yang keken wate getanyo pinah dari rumah tanyo ana.
2: Untuk hidup mandiri.
1: Hidup
2: berkeluarga sendiri yang nah nanti tergantung orang cik hai walaupun nanti orang cik nak cik gejak hidup peng ataupun gejok si menggang yang menan lah pokoknya hanali tergantung lah rumah koknya menan dan urut istilah di.
1: Iya. Okey, siap Kak Yana. Lain nalam Kak Yana?
2: Nyalam. Lagi pun cerita mana pucuk kan.
1: Mana pucuk?
2: Kita jari kita.
1: Mana pucuknya? Yeah. Kiban.
2: Mana pucuknya? Gitu mana le orang yang memang hukum agama. Eh? Kak Yana naruh ke mana pucuk. Lada punya daerah Aceh Barat. Kena nak kan nak tari-tari ko kan. Kena buat iklan ni nanda RRI kan.
1: Yeah.
2: Mana pucuk kan.
1: Yeah.
2: Nah. Jadi gitu mana punya bahasa Acehnya apa. Semana darah baru lah. Darah baru punya kena menikah. Kan? Mesti Nurul Pajang nak nikah. Orangnya gitu mana. Mesti Lusa nak nikah. Orang semana gehoi Tengku Inang kan. Semana.
1: Yang gitu mana lagi doa, adat siramana nah.
2: Lagi ada siraman 7 bulanan. Cuma kan dalam 7 bulan dalam pun apa kan?
1: Iya, nya tegah lah menikah. Jadi
2: untuk segala menikah ke mana ibu ngong, baca doa, gantoi dia. Pokoknya macam-macam lah minta dipusat dominan. Lainnya sabotnya ada rumah Aceh kan nya kan. Ada rumah Aceh je ino, kecuali yang empat baknya. Rumah-rumah adat Aceh tu. Ya rumah-rumah lah ngampung kan ada ya bege. Kepungkek, kepungkek rumah beton kan?
1: Ya, betul.
2: Lagi ukiran-ukiran rumah Aceh tanyaan. Yang kan ada tanyaan. Lagi pakaian-pakaian pestanya, bak pelaminan. Jika hanale warna-warna adat hanya warna merah, kuning, hijau, hitam. Ini kan hanale kayak gantung dengan warna ungu. Ya,
1: motif-motif pucuk lima enggak?
2: Jadi kan sebenarnya hanya bah kan. Kan ada tanyaan, ada warna khas tanya rumah bentuk-bentuk jihan menggaris-garis kuning merahnya kena kan. Yeah. Tameng jihan kan dari itu lagi hijanya. Nah, hanya bah sebenarnya dek gantung dengan model-model lagi ada luar yang sebenarnya. Rumah-rumah ada luar menangkah.
1: Iya. Yeah. Betul.
2: Kelambak gedung-gedung. Mana deh kamu ada rayuk-rayuk manyang-manyang yang warna-warna khasnya tanya engkah nali. Ini kan ada tanya warna khasnya.
1: Iya, awai kuning, hijau, merah. Ha?
2: Hijau, merah, hitam.
1: Hitam, tak apa deh.
2: Ini kan filosofi tersendiri warna-warnanya kan.
1: Iya.
2: Cik, no kan tahan le. Kak gadah le, kak gadah cik. Urung-urung kahwinnya. Mapping pakai baju warna ham kata tu dah eh warnanya awal ke warna kuning, warna merah, warna hijau, warna hitam aja ada tanya kan? Ham kata tu oh ni tu. Ikut perkembangan zaman tapi buang yang adat tro tu kata cok adat go. Perkembangan zaman bukan yang kita yang punya sendiri tapi orang punya yang kata cok. Tak konsumsi atau gop kan?
1: Nya taubah setidak aja behi tak taubah mandu ya kak ya. Maksud kita tak kreasikan mana ya?
2: Tak kreasi tapi ada dua tu manteng lah. Tak tamah atau gop pasu yang tu memperindah gadang ataupun siban pokoknya yang ada dua ya baik tabel, baik total tabel.
1: Okey, siap Kak Yana, Kak Bereh.
2: Okey.
1: Lagu apa lagu nak buat?
2: Lagu apa orangnya? Oh, kok The Christina ini? No? Tang dulu dia aduh nan. Nyaman teng. Bergek kali?
1: Bergek galom. Apa judul?
2: Galom ah. Pendusta cinta.
1: Pendusta
2: bergek dengan ekat.
1: Okey, dang tak e apa?
2: Okey deh, salam pun tak kenurul. Semoga sehat. Kau mau berkah rezeki.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Boleh nyangka. Dekti pun lah. Dekti anak seru kan, kai? Bukan daya buka pantan, anak dengar. Gaduh dengar.
1: Eh, tak kak kukut, bukan? Orang raya ramai tak jamai, bukan agaknya?
2: Alah, luar biasa. Lagi ibu pejabat, kita jamai, kan?
1: Oh, wah. Baik tanya, kak Ayati, ya?
2: Open house, Mbak Kayati open house. Mbak Kayana close house.
1: Close house. Open house titi urob ya.
2: Ah, Mbak Kayati open house titi urob, open ya, buka kan. Tapi nak Kayana close house. Tutup itu aja. Anak limang.
1: Limang ya. Tanah.
2: Anak limang, abai tok anak urung.
1: Limang
2: tu mak kado yang minta. Kado yang minta open house, bapak yang di open kan, bapak yang dibuka pintu gom. Sebab dah tutup saya minta video dah aku. Aduh gawat.
1: Tiba ya. Merawoh.
2: Merawoh makanya hijab pun ajak Pak Ji. Pak Ji rumah merawoh. Aduh ya Allah. Karena urun kan lagi jaba-jaba kak Yana hana hijab wate wate luhuro hana natrum tu kan. Jadi wate magrib ya. Anak hijau orang ngegrep-grep. Gue mugrep dengan balik sama yang buru-buru. Jam-jamnya tanya ngegrep-grep kan. Anak kaya lagi.
1: Aduh.
2: Jadi lagi. Elinya ke ngom cik. Ke yang kata mang guna mandum. Ke yang dalam tamang cik. Mana mandum je lah apa?
1: Kabereh. Terima kasih Kak Ena.
2: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana Lebanon dilikut Kak Yana Pak Budi Johan Alimah Imong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh Kak Eli. Nya Kak Eli, nyo lagu ile mahan kat rap sak ron mengantung.
3: Oh, lagu dari Marwan Kak Eli.
1: Marwan gelom Kak.
3: Apa ke yang pehan
1: tampo, gasih han tampo. Aleh pe puno han tampo.
3: Betul lah tu. Sukun
1: ni dah dino
3: de tamo
1: garut. Yang ganya ni ka tampo tapi ya.
3: Iya, trim han gaji yang kal gaji di jam belanja le yang nak kuo belanja kan kau jujur.
1: Nya Kak Eli. Halo. Nyan ka gedah lom tu. Halo Kak Eli. Kak Eli. Halo, assalamualaikum Kak Eli. Hari karet lom Kak Eli ya. Sayang hari anak demeng tanggapi tema. Halo Kak Eli. Iya, karet ya. Baru metut-tut mesu. Kak Eli yang penting lagu kali dapat siap ya. Kak Eli untuk menyona wate na kesempatan jek na bergabung kembali. Diliket Kak Eli kage preh bak 886. Halo, assalamualaikum Kanda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiban haba Kanda.
4: Kak Eli bagi yo kelun be.
1: Yang kenyang ge urane belah no ya. Getren juga kebaga.
4: Kan
1: malu nak. Kiban, Kanda.
4: Cuaca hujan-hujan gerimis.
1: Hujan-hujan gerimis.
4: Gerimis mengundang.
1: Aduh, Nanurul sabah tu gaya inana. Hah? Nanurul sabah tu inana. Tegak tak ikhlas.
4: Rio. Kami ini balik.
1: Iya, iya, iya. Iya, nyoka. Kaver. Oh, mana? Oh, na jame. Kakemahan lagu ile kan dah.
4: Lagu Dora Melinting lagi mantap.
1: Dara Nurjana, ha?
4: Dara Nurjana.
1: Oke, siap kan dah. Mahan dah bahas juga tema. Sayang dame. Jame pre. Tema aja tentang adat Aceh yang kamu lagi gadoh kan dah. Atau mungkin yang kagadoh sama sekali hantam tak uli.
4: Yang kagadoh itu adat Acehnya jadi urang zaman kebegah kan.
1: Yeah.
4: Nanyo anak menyokan kan anak siapa kali berkahwin yang anak anak siapa anak tinggal di bak rumah mak.
1: Lagi adat pemukleh ya nah.
4: Oh, tapi kamu tetap kadang mau menutupi kampung atau mencocok pribadi kan.
1: Oh ya ya.
4: Adanya mbak tapi kamu mantau Nurul mantau.
1: Oh mantau nak
4: mantau mbak Bugaca ya, mantau ada adanya.
1: Nah.
4: Kadang menurut kampung menurut awak kota ngan macut kadangnya ayah Anali ya.
1: Bisa jadi ya. Ada mungkin kala ke pergi rumah.
4: Cuman yang anali je jama memang nyo. Waktu kahwin tanya kan naga ke naik penganjur nah. Nya yang anali ro.
1: Ya yang ge gepuo le yang intat lo mana nah.
4: Puo lo yang intat lo bihan naik penganjur berjaga ranyo inan. Pu jaga man. Male rindu baru.
1: Ya, nyen giban penganjur yang jamun kan dah.
4: Ya, jamun penganjur kan di malam kedua. Gaknya kan malam kedua ke malam tu ke tua lun. Uang naik penganjur ke kan? Nyen naik penganjur ke ihina.
1: Iya. Yang ke kan uang si kurungan lah.
4: Oh ya, uang si kurung. Malah uang si kurungan kan naik penganjur dalam ya. Itu. Kadang nak ni miyu berjaga. Sudah menalah zaman tapi wate lon ramih nah.
1: Maksud je dalam kaman cik.
4: Dalam kaman yang berjaga mau king.
1: Oh ya ya.
4: Sebab tanya hana talami, dengo-dengo mento.
1: Ya ya.
4: Punya bekon rom pak ge sebab tanya hana talami gitu kan. Pokok je geken li nak naik penganjur yo je kamu menalah cerita di. Manja kat cerita berarti kah nali kan?
1: Ya. Yang kena. Nyan malam pi ka intak lintu awal ya.
4: Anda lintu malam. Ino tanya apa ha ampo siplu anda lintu apa siplah ampo siplah.
1: Ya ya. Le bengah ya. Bengah ke macam urung.
4: Yang ke yo je kan namanya si malam ke malawo di kurungan kan nalom. Yang ino kat luar-luar di kurung lo. Tawo di dro ju.
1: Ya ya ya. Okay, good kan dah menyemut
4: ya, lagi. Ya, hanya mantul lah ber.
1: Kabereh, lagu kana, salim-salim, silahkan.
4: Lagu kana kan, ya. Alhamdulillah. Salim-salim ke Kak Eli, tak nyawa sayang Kak Eli ru. Tapi lah nak kuda ber. Ya nak, kira di Jadun, Palimasulung, ke Yadi.
1: Iya.
4: Ke Wandu-Wandu baju ber.
1: Kabereh. Terima kasih kan dah, salim ke Jame ber.
4: Sama-sama.
1: Salim ke Jame.
4: Saya
1: lebih jamai, oh ya, insyaallah. Antara
4: pagi dulu.
1: Okay, siap kan dah.
4: Nak
1: berjaya
4: kampung
1: ro. Oh
4: nan,
1: ya ya.
4: Ini berjaya pantro ro dari ide kampung.
1: Dari ide kampung. Oh, nyo istirahat berarti. Ro nyo ke baru melompok kan jamai jamai lingka.
4: Balik semerah pi.
1: Ya ya.
4: Semerah kau jen.
1: Kakek lah. Simpan nilai. Ada lah rumah. Ya.
4: Adalah rumah.
1: Ya, daripada Bepong.
4: Terima kasih, Bang.
1: Good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakanda Jariah dari Lumbata. Kak Eli dah hadirkan lagu ke Kak Eli ya. Guno gelake dari Marwan Gasih Hansampo. Dan Buno nawai getamong Kak Yana. Lagu Kak Yana ile berarti Pendusta Cinta dari Berge ngan Ekas.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menang kewarilon lagu kali terhadirkan Duro Melinteng Dara Nurjannah ke Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga terhibur ya. Dan Bu Nona ketamong Kak Eli dari pagi iengan Kak Yana. Kak Yana gedemeng tanggapi tema menye Kak Eli rek tikan jalan. Leh Bu Nona bengah gebuka pintu si reboh leh nyan rek taknyo karet lau. Tapi lagu alhamdulillah kali gelake. Semoga kamu bahagia Kak Eli. Untuk uronyo mungkin ya hanjat tanggapi tema masalah ya. Tengah kembali tak bergabung dalam acara Sireboh. Dan warihilon kali tak bahas uronyo dalam acara Sireboh tentang adat Aceh yang kagadoh atau mungkin kala tak mengkurung. Lagi lagi pegah buno menyebab sebagian tempat mungkin kala mengkurung ya yang adat pemekleh ya. Tapi menye sebagian manteng na gepubut ya nanji mengkurung. Berarti ladum tempat na ladum tempat hana ya. Menye kagadoh sama sekali berarti kama mandum tempat ka hana gebubut le ya ada napi jarang dah sa banding sertu mungkin ya ha menan ya. Dan warihlon menye adat-adat Aceh yang ka gadoh na adat nganju lagi begah menoli wari-wari hitanyo ba dua uro leh menikah gewo wati gewo untuk geintat ya geintat kelai le gewo dengkulinto urumoh ro le nyantik geintat kelai le penganju ya lima penganju nek penganju na yang kena lagi ya ne wo tikureng atau tikureng dro yang awak intat untuk minimal tikureng dro na yang wo sampo limong belah roh eh. Jadi hana rameli lagi gak intak lintu pun mana warih lon dan jamun pih lagi pegah puno le warih-warih getanyo ya yang lebih mafhum bahwa menyo jamun intak lintunya ada jih malam. Jadi lintu ke dominan nah mak penganju yang dominan ya. Lenyan menye menye jino kale bengah ya dari bengah sampo cokro biasa ya menye inta-inta lintu menan. Dan warehlon menye jamun karena malam nageme panjat-panjat serungkeng ya. Menye ino mau panjat serungkeng hana hana pat tak ule. Kajareng tak de. Kale lampu pilom ya menye malam hana pakai li panjat. Lenyan wareh lon lagi pegah bunolom nasi adat meruh meruh eh. Jadi meruhan lagi adat geba undangan tapi menye jaman geba ranup lambate. Jadi ranup geba untuk ge ya wati geba undangan ya gesampaikan undangan dan gejuk ranup menan ya. Lainnya menye adat-adat lain lelom yang ka yang ka mulai mekureng dan na yang sampok gadoh ya. Jadi harus memang menyot apegah pakan gadoh karena ya urung-urung ka beralih ke segala sesuatu yang lebih praktis lom. Jadi adat gale mengurung bacu-bacu terkikis dengan zaman. Semoga getanyo-nyo menyojit dapetin adat getanyo karena nyo sebago identitas getanyo tapi memang menyokahana mungkin untuk dapetin setidak jih menyo tapekurung bacu atau tak kreasikan bacu be sampo ansa boh-boh tak apa habis ya. Menan ke warilon kali kita bahas uronyo lam acara sireboh tentang adat getanyo. Semoga jit tak merumpok kelai lam sirbo huke norotop ile sirbo edisi uronyo buno bengah na gedamong ka Eli lenya na ka inong dari lambreng bang JJ yang ka recit hana de le ya anje gedamong le na yahbit dari ulai kareng. Nah, Bang Isa dari Padang Tiji, Nak Umi dari Manasa Papun, Mak Cik dalam dari Lam Ara, Pak Saptari Oi di Aceh Jaya, Cik Dolah dari Ulai Kareng, Bang Amir Mahmud di Waila, Nak Kak Hayati dari Korea, Nak Kak Yana Lambaro Kanda Jariah dari Lumbata.
1: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Seropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih saya temani hingga sesaat lagi ya, hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini di Selasa 2 Juni 2026. Bagi Warihlon dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung dan menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia setiap harinya. Untuk Anda yang sedang berjuang demi ekonomi keluarga ya, saat ini tepatnya berada di tempat kerja, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan tentunya berkah di dalamnya, sehingga bisa menyenangkan anak, istri, keluarga tercinta di rumah ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga yang

0: dan kesembuhan tentunya, supaya bisa beraktivitas dengan lancar tanpa kendala apapun. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami temani aktivitas perjalanan Anda dengan satu nomor lagu bersama Rahmat Roy dengan judul Sabah Bohati. Lagu ini lagu baru ya, yang baru saja rilis, dan kita dengarkan. Semoga wari-wari dimanapun berada senang dengan lagu ini.
1: Abang, adik napa nak pegah ke abang? Betul ya abang sayang ke adik? Ya betul. Getanya lemak pajan abang jak laki adik. Adik haik gupu.

lagu bersama Echo Show, Juan Reza dan Cheslino dengan judul Orang Baru Lebih Gacor. Semoga terhibur ya untuk wari-wari yang mungkin merasa bahwa orang baru mungkin gak cukup gacor ya. Gak dong, yang pasti kalau yang baru pasti lebih gacor ya kan. Ya, wari-wari dimanapun berada, saat ini sudah pukul 12.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat dengan mendengarkan lagu religi. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Putren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Sring Underwater Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program dengan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Kemana? Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya.
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya. Jadi suaranya
2: sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura Pak, ke Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi silakan ya. Mampu berenggak perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura, dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.

0: ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri, yang kita masuk ke isu bahasa ibu di tanah Papua. Boleh Kak, Kakak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya Papua?
1: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, kita mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya, seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025, saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
0: Nah,
1: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua itu sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
0: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari sisi itu, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
2: Yuk, kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
0: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
2: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
0: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah,

0: Apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa AI ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
0: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
2: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus seperti itu.
0: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
1: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu, sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
0: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
1: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
0: Oke. Okay. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
2: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Sunda. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
3: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
0: Kak Ella dulu deh.
3: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah Sagu. Ya, Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Accessible Generasi Unggul Papua. Mm-hmm. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan seperti itu. Nah, selanjutnya mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berik yang keduanya ya. Apa tadi?
3: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
2: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Mm-hmm. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
1: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
3: Ya.
1: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
3: Ya, baik. Maca Ita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Maca Ita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor. Ya.
3: Silakan Teteh Dinda, ada Maca Ita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
4: Kamu sore waktu Jayapura.
3: Iya.
4: Maca Ita, halo.
5: Halo Teh.
4: Maca Ita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Maca Ita ya.
5: Aduh, iya makasih Teteh.
4: Iya,
5: jarang-jarang saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
4: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Maca Ita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Maca Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Maca Ita dan Nana ya.
3: Ya, silakan Teteh.
4: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
1: Selamat sore.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, Sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku, begitu. Dan dalam satu suku aja beraneka bahasa, begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua, itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal, seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu, begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
3: Ya, terima kasih Teh Dinda.
4: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
3: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
2: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita, gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
1: Ya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
3: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
5: Iya, benar.
3: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Igu Ria dari Jakarta. Silakan, Ci Igu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambut sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Igu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cikgu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah, luar biasa, deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita, ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti kawannya satu wanita tuh yang cantik juga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Mulia, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Ma Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Ma Cita. Mm-hmm. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya, kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya, daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi bersub-sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama sekali mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Nah, begitu pertanyaan saya, mau informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Ma Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Ma Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada ini sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Yeah. Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpo Mariana.
1: Iya. Terima kasih. Ya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun. Salam bahagia untuk semuanya Warih ya. Semoga saja masih dalam suasana yang tetap menyenangkan, suasana siangnya. Kita tadi sudah mengikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Anda bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang kami pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Dan juga bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Bersama saya Anggi yang menemani Anda untuk siang hari ini di edisi Suakita hari Selasa 2 Juni 2026. Dan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang Anda.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Proput budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang menjelang sore Warihlun. Terima kasih Warih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kita masih bersama di hari Selasa 2 Juni 2026. Kembali Pro Dangdut dihadirkan untuk Warih. Silakan yang ingin bergabung 0651470055 bisa dipergunakan. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang menjelang sore Isan. Udah standby nih dari tadi kayaknya nih.
4: Ya juga kak.
0: Udah makan siang Isan?
4: Udah lah Kang Gi.
0: Apa rasanya?
4: Rasanya apa ya?
0: Siang
4: banyak rasanya kak.
0: Siang dimakan banyak rasanya ya?
4: Iya. Ada awannya, ada cerah juga kan.
0: Oh iya. Nano. Iya. Oke, lagunya apa yang mau Isan pilihkan?
4: Bunga Teratai Kang Gi.
0: Bunga Teratai. Siapa yang bawa Bunga Teratai?
4: Asep Irama.
0: Asep Irama. Oh ya, coba dicari dulu. Bunga Teratai sudah semakin enggak banyak nih ya kan, kalau kita dapatkan sekarang ya.
4: Udah jarang enggak ya?
0: Udah jarang kan? Di sana iya. Masih banyak, Isan?
4: Enggak ada juga.
0: Kalau dulu kan ada air-air tergenang gitu, suka ada bunga teratainya kan. Kalau
4: sekarang jadi milik orang tuh, Kang.
0: Gimana?
4: Sudah jadi milik orang.
0: Oh gitu. Iya. Bunga yang lain itu ya.
4: Di apa simbolisnya aja teratai ya.
0: Simbolisnya teratai ya.
4: Ternyata dengan nanti Kak Anggi gimana tuh acara bilangnya gitu kan.
0: Ternyata terataiku sudah jadi milik orang gitu ya.
4: Saya.
0: Makanya telat kali. Makanya kalau udah cepat bilangnya gitu. Jadi orang tahu, jangan datang orang duluan.
4: Oh gitu. Tahu-tahunya udah ada di dalamnya.
0: Oh iya juga. Ya, setidaknya kan sudah pernah mengatakan gitu kan. Daripada dipendam-pendam gitu kan, orang enggak tahu kita suka.
4: Kadang-kadang kan enggak.
0: Kadang-kadang lebih bagus enggak usah dibilang gitu ya.
4: Iya. Ujian dulu kan dikisinya aja.
0: Gitu ya, ya, ya.
4: Biasa udah ada jawabannya dalam tuh kan?
0: Udah ada jawabannya gitu ya. Udah tahu kisi-kisi ya kan?
4: Udahlah kalau gitu.
0: Oke, baik Isan, salamnya untuk siapa nih?
4: Selamat sekali untuk Kang.
0: Terima kasih Isan.
4: Untuk Kak Nina, Kak Yana, Kak Ina.
0: Iya.
4: Ada Kak Hayati.
0: Iya. Kak Yatina, Jariana,
4: Kak Elina, udah semua lah yang nana-nana itu.
0: Salam dari Ihsana.
4: Okay. Asri Murti Anggina.
0: Iya. Baiklah Isan, nanti kita dengarkan ya lagunya insya Allah ya. Makasih Isan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isana di Padang Tijina. Di siang ini sudah hadir pertama sekali nah. Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya Mama. Alhamdulillah Mama bisa masuk lagi. Ada hujan gak di Sabang Ma?
5: tadi pagi hujan
0: tadi pagi.
5: Angin.
0: Iya, angin kencang kali ya, Ma?
5: Iya,
0: betul. Aduh, Anggi di rumah kan sampai bunga-bunga itu dibawa angin, dijatuhkannya potnya jadinya.
5: Kan kalau ada angin kan enggak panas.
0: Betul, tapi agak ngeri juga ya, Ma?
5: Iya.
0: Mama lagi istirahat siang aja ya. Mau milihin lagu apa, Ma?
5: Pestamu dukaku.
0: Mama kenapa nih suka kali lagu yang berduka-duka?
5: Enggak, ya.
0: Oh, mama senang mama aja.
5: Lagu dangdut yang lama.
0: Oh, suka dengar lagu dangdut lama.
5: Iya.
0: Dari Yulia karena Citra ada, ya, Ma?
5: Iya, karena ada gendangnya.
0: Oh, ada gendangnya. Karena kalau dangdut sekarang ini sudah ini ya, Ma, ya udah banyak musik yang dirubah ya, Ma?
5: Iya, banyak yang dirubah.
0: Betul, iya.
5: Makanya mama sering minta lagu
0: lama gitu. Tapi enggak boleh lama-lama kali juga, Ma, ya. Tapi kalau kayak gini masih bisa kita putarkan. Baik, silakan Mama, salamnya untuk siapa?
5: Salam buat Bang Isam tadi ya, Bang Isam buka pintu tadi
0: iya,
5: ya.
0: Iya, betul.
5: Itulah Mama lihat di belakang Bang Isam lagi baca-baca baju Bang Isam kan di sablon. Lagi baca-baca baju, bisa mal.
0: Bukan baju partai tapi Maya. Oke deh.
5: Terus buat semua fan pro dangdut, lindungan Allah selalu,
0: amin ya Allah.
5: Buat Anggi semoga berkah umur, berkah rezeki, aman iman dunia dan
0: sama-sama. Mama kasih ya, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan, ada Mama di Sabang. Penelpon dulu yang diterima ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Kita dengarkan dulu dari Asep Irama, Bunga Teratai. Kemudian Pesta Mudukaku dari Yulia Citra. Dipilihkan oleh Mama di Sabang dan Bunga Teratai dari Asep Irama untuk Isan di Padang Tiji. Selamat istirahat siang ya, yang sedang menikmati istirahat siangnya. Kalau ada yang ingin kembali bekerja, silakan.

Masa muda adalah masa untuk mencari-cari diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pesta Mudukaku yang sudah tadi dihadirkan untuk Mama di Sabang ya, dan juga ada Isan tadi, semoga sudah terhibur. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bu Jariah akhirnya bisa juga.
1: Iya.
0: Lagi di mana Bu Jariah?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah, nggak kemana-mana nih Ari, kemarin udah pergi-pergi ya?
1: Baru pulang semalam.
0: Oh iya, berapa hari jalannya? Satu hari? Apa? Oh meh. Luar biasa.
1: Mudik.
0: Berarti kemarin itu nelponnya dari mana?
1: Dari sana.
0: Oh, kirain di sini juga. Luar biasa nih. Jauh perjalanan.
1: Iya, biar gak ada orangnya. Tapi rumahnya masih tetap ada. Oh,
0: iyalah, betul. Iya. Oke lah, sehat-sehat aja ya, bahagia terus.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Gak ada bawa oleh-oleh tuh?
1: Oleh-olehnya nggak ada. Penuh kemarin, sesak. Kami kan pulang berempat. Yang balik kemarin tuh saya sendirian karena nggak muat, yang tinggal lagi balik ke rumah.
0: Oh gitu, ya.
1: Tinggal iyalah. Orang kakak di sana.
0: Karena momen Lebaran ya. Iya, apa nih lagu yang mau Bu Jariah pilihkan?
1: Lagunya Ikhlas Sudah.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa ya? Dea Astrid ya.
0: Oh, Ikhlas gitu.
1: Iya, iya.
0: Dea Astrid.
1: Ya.
0: Udah pernah dengar lagu itu kan?
1: Ada sekali itu.
0: Ada sekali. Dea Astrid, bukan Happy Asma, bukan ya.
1: Bukan.
0: Bukan Evi Masamba ya?
1: Iya.
0: Oke, coba dicari dulu deh. Oke, silakan.
1: Buat Radi, buat Isan, buat Mama, buat Pak Le, buat Hikmat, buat Inur, buat Panglung, buat semua aja ya.
0: Bukan Dea Astrid, Ade Astrid.
1: Oh, Ade,
0: Ade di campur jadi di apa, dibalik jadi Dea.
1: Teringat Ade nya nggak sempat beli.
0: Oh iya. Oke, bejar ya.
1: Terus buat semua ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kapan ketemuan?
0: Sabar, ada waktunya.
1: Kangen udah.
0: Itu dia. Insya Allah nantilah ada waktu dibilang.
1: Sehat selalu dulu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Amin.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Jariah, makasih Ibu Jariah. Di belakang Ibu Jariah. Halo, assalamualaikum Bro.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Andi.
0: Iya, bisa pula Makcik masuk ini hari ya. Aduh, Makcik bisa masuk dangdut hari ini.
1: Sampai kaki kamu ambil juga nih, wanyin dua go.
0: Kok tumben Makcik bisa masuk ya?
1: Alhamdulillah, kepada ya, Allah.
0: Lagi serahat
1: Allah
0: aja.
1: Allah hanya
0: Cik. Iya, lagi serahat aja ya Makcik ya. Makcik mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu hijau, Gadis Malaysia. Lagu kenyang nak Mak Gelunyong dengar.
0: Gadis apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia siapa bawa?
1: Oh,
0: iya, nanti Agi coba pilihkan ya. Kalau masih ada nih Gadis Malaysianya ya. Silakan salamnya Makcik.
1: Salam-salam untuk Ibu Jariah Buna, Mama,
0: ya.
1: Angga dan Tamu Buna, Ihsan di Padang Diji, dan Lala Ilong ke Mandu mah.
0: Iya, baik
1: Makcik. Nanti mudah-mudahan tani latihan bertahap dan selamat iman mudah-mudahan jat nawa untuk jalannya. Bagi bercahunya, mudah sekit penyumun.
0: Iya, makasih Makcik.
1: Raja Bula Lilun, semua Mandu.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makcik di mana Makcik? Mbak Cik sudah bisa ikutan juga nih untuk kesempatan siang ini ya. Tadi ada Ibu Jariah. Ibu Jariah mudah-mudahan bisa lebih ikhlas lagi ya, menjalankan hidup ini ya, Bu Jariah ya. Oke, kita dengarkan lagunya dari Ade Astrid. Ya, ini kalau pas nih ya. Ini dia lagunya Ikhlas. Kemudian nanti yang dipilihkan oleh Mbak Cik di Lamara dengan tembangnya

0: Gadis Malaysia dari Yus Yunus yang dipilihkan oleh Mak Cik di Lam Ara. Semoga sudah senang Mak Cik ya, sudah terhibur ya. Juga ada Bu Jariah tadi. Lanjut lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Lagi Kak Nur saya.
0: Iya Kak Nur, apa kabarnya hari ini Kak Nur?
1: Ya kabar baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini hujan, mulai tadi malam.
0: Ini lagi hujan sekarang?
1: Ini sekarang masih hujan, ya Andi. Mulai jam 4. Masih hujan, berangin lagi.
0: Deras hujannya, Kak Nur? Deras hujannya?
1: Deras, Andi.
0: Oh, gitu.
1: Berhenti, ada hujan lagi.
0: Berhenti sebentar, hujan lagi. Berhenti sebentar, hujan lagi, ya?
1: Iya, Kak Andi.
0: Bikin Kak Nur nggak bisa kemana-mana, ya?
1: Ya, kita nggak ambil, nak sebentar lagi nggak ambil lo di warung.
0: Oh iya, mudah-mudahan nanti udah berhenti, udah bisa pergi ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Kak Nur milih lagu apa hari ini?
1: Tadi apa ya?
0: Apa? Kok hilang suaranya?
1: Susan.
0: Apa Kak?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan, judulnya Hujan.
1: Hujan ya?
0: Hujan, oke. Okay. Mumpung lagi hujan, teringat lagu Eri Susan ya. Iya, silakan apa salamnya untuk siapa nih Kak?
1: Salamnya buat Kak Andi, semoga Kak Andi sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Naima.
0: Begitu juga dengan Kak Nur ya.
1: Kak Erna, Kak Kiana, semoga kalian sehat-sehat berdua.
0: Iya.
1: Buat Ibu Jari ya, buat Cik Mat, buat
0: Yatik.
1: Buat Kak Ci, buat Nurun, buat semua aja ya.
0: Untuk semuanya ya. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kak Nur dibawa-bawa hujan juga ya. Sebentar kencang, sebentar hilang. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Kita baru
0: pasti pakai headset.
1: Itulah. Pakai headset cepat-cepat.
0: Udah kayak
1: enggak bisa kompromi lagi.
0: Kayak naik helikopter, Wak.
1: Mic-nya itu digigit sama si Opet nih, jahat kali dia.
0: Itulah makanya kucing tuh dikasih makan, jangan dikasih batu. Itulah. Jadi mic pun digigit.
1: Itulah, kadang gatal gigi, kadang tumbuh gigi.
0: Oh, tumbuh gigi katanya. Si Opet.
1: Oh, si Opet tuh tumbuh gigi kan gatal dia.
0: Aduh, ya Allah.
1: Itulah, kita ada berapa biji, kan? Gimana yang lucunya itu mau dipakai mana yang mau dimasukin ke kuping kok nggak ada kok tali itu tinggal gitu kan.
0: Memanglah ada yang merusuh rupanya di rumah ya.
1: Ya Allah ya Rabbi.
0: Iyalah.
1: Jadi kasih aja untuk dia entah tak mana-mana udah ditarik-tarik ya sama dia.
0: Iya ya, oh dia kepingin juga ikut nelpon kali ya.
1: Oh itulah, itu mencolok ke kuping lah kok nggak ada lagi itu.
0: Baru sadar ya.
1: Baru sadar, kirain masih bisa lah.
0: Iya.
1: Yang ini tadi itu yang mic-nya yang digigitnya di mukanya itu yang apa tuh yang tutup tuh kadang kayak dia tuh dibuka sama dia semalam tinggal kawat-kawatnya tuh di situ.
0: Oke lah Kak Yana, apa nih mau Kak Yana pilihkan lagunya?
1: Lagu hari ini kan Titip Cintaku dari Erna Susilo Kak Anggi.
0: Erna
1: Susilo.
0: Susilo, oh, bukan abang itu ya?
1: Bukan, abang itu kita udah bosan dengernya.
0: Iya, versi lama dia kan, ini versi barunya ya.
1: Versi barunya.
0: Iya. Oke, silakan salamnya.
1: Salam pertama buat Kak Anggi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Doa yang
1: terus
0: sama Kak Yana.
1: Amin, terima kasih Kak Anggi. Terus buat yang udah masuk tadi semuanya.
0: Iya.
1: Terus buat Dikti, buat Cik Mamat, Cik Om juga, Kak Eli, dan semua-semua ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Anggi.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana. Di mana Kak Yana? Di Lebanon ya. Oke, kita dengar dulu lagu ya yang dipilihkan ini oleh Kak Nur tadi. Mumpung lagi hujan-hujan. Iya. Dari Eri Susan dengan Hujan ya. Yang daerahnya ataupun wilayahnya diguyur oleh hujan juga, mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Yana tadi di Lambaru ya, Ernanya gak ketemu dangdutnya Kak Yana ya. Jadi dangdutnya tuh gak ketemu gitu, kita gantikan aja dengan yang ini ya. Mak Cek di Lamara, mudah-mudahan juga sudah senang dan bahagia tadi. Wari, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Jadi untuk telepon kita tidak dibuka lagi. Anggi bacakan dulu satu pesan WhatsApp ya. Ini merupakan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rahmat di Padang Tiji. Kak, salam kompak dan kenal aja untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 4. Tolong putarkan satu lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Bekas Pacar ya. Untuk semuanya saya hadirkan lagu ini, mudah-mudahan semua terhibur. Rahmat di Padang Tiji, salam dari sini katanya. Untuk Kak Anggi, kompak selalu Kak Anggi, tetap semangat Kak ya. Oke, kompak selalu. Rahmat di Padang Tiji dan tetap semangat juga untuk Rahmat ya. Apakah di sana hujan, Rahmat? Oke lah ya. Wari, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung untuk hari ini ya. Mohon maaf kita tidak bisa menerima telepon lagi. Pukul 15:50 waktu Indonesia Barat sudah. Jadi dihadirkan satu lagu penutup yang mengakhiri kebersamaan di ajang Pro Dangdut hari ini ya. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Pilihan Rahmat tadi di Padang Tiji. Salam bahagia ya untuk semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan, yang belum bisa ikutan, dan semoga juga bisa menemukan suasana sore yang menyenangkan. Sampai jumpa pada Pro Dangdut mendatang. Dangdut adalah kita.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Enggak tahu.
0: Narkoba?
1: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Enggak tahu.
3: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Belikan Pi buku ini, Pak.
6: Buku apa itu, Nak?
5: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
6: Tunggu ya.
7: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
5: Buku kan jendela dunia, Mak.
7: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
6: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
7: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
5: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
7: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mie saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
8: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
7: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
6: Oh, sabar-sabar minum dulu.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore Warihlun, dimanapun Anda berada, khususnya juga untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu asar. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat sore Warihlun, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Aceh yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh. Anda yang masih bersama kami, terima kasih kebersamaannya dan salam bahagia untuk semuanya. Di pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti Lintas 17 dan saya Anggi yang sudah menemani Anda dari pukul 13 waktu Indonesia Barat pamit dari ruang simak Anda untuk edisi hari ini 2 Juni 2026. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
2: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga, jadi kita ramalkan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah artinya tidak ada perubahan apa-apa, seperti dilancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampi adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
2: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket. Itu aja. Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan? Tapi kita itu bukan persoalan, mungkin mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan tadi keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
3: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro, Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian dan program kerja demi kemaslahatan umat.
4: Radio RRI menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
3: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
5: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Pulang membawa roti samadhi. Kerjasama kita terjalin kokoh.
3: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenag Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
6: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
7: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh Haji Salman beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
8: Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari Kemenag. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan dari Kemenag kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini kita bisa terjadi dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
7: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
9: Banyak 240 jemaah haji Kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah Kota Lok Sumawe, jemaah Haji Kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
11: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
12: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Sumawe, Ustaz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
11: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif. Itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
12: Lebih lanjut disampaikan Ustaz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Lok Sumawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabo. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
13: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teuku Ronald Mahdiansyah, menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubun. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tukurono menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
14: Kita melihat kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, karena api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jampelawan, itu di Desa Lapang.
13: Sementara itu Sofian Kecik Kota Padang Layung, Kecamatan Bubon, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
15: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
16: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
15: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
16: Punya masyarakat.
15: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
16: Ya, lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
13: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan.

0: berlangsung di halaman kantor bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
1: Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
0: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Melizar melaporkan.
2: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membuat dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
4: Sudah ada lapis semua, ya. Nggak bawa manual di mana nih? Di mana ada KTP tadi kan, Tuan? Nggak ada lagi. Ini IKD namanya Pak. Dan ini bisa untuk perbankan, untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor, rekening.
3: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Bunda Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Bunda Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
6: Pemerintah Bunda Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Bunda Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi satker dan akan segera kami hibahkan gedung itu.

0: ke milik RRI.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bandar Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
2: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Bandar Meriah.
1: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh budaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Saya kira adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif yang diambil, kemudian yang hal-hal yang kurang baik dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik itu lebih diingatkan.
1: Selain itu, Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota 10 Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota 10 Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedako 10 Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
2: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
1: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota 10 Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Terima kasih Warelen di Purwoda Dobrado, masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelen di seputaran Batara Banda Aceh untuk sore hari ini masih terpantau hujan ya, ada yang gerimis sebagian, ada yang juga yang udah lebat tentunya. Dan tentunya Warelen masih kami hadirkan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan menemani petang Warelen semuanya di kesempatan sore hari ini. Mungkin yang cukup syahdu ya buat Warelen yang sekedar menikmati teh hangat ya dengan keluarga tercinta ya. Dan Warelen, cuaca ekstrim disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar menyebabkan dahan pohon aksana berukuran besar patah di ruas jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Kampung Sirong, Kecamatan Ingin Jaya pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 pagi. Dan daun pohon tersebut menutupi sebahagian ruas jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas akibat peristiwa tersebut. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan informasi mengenai kejadian ini diterima petugas pada pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Warelen, petugas damkar BPBD Aceh Besar segera menyiapkan peralatan dan juga personel untuk melakukan penanganan. Tim membawa mesin pemotong kayu guna mempercepat proses pembersihan di lapangan. Dan sebanyak 4 personel diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menangani dahan pohon yang patah, dan pihaknya bergerak cepat agar potensi bahaya terhadap masyarakat dapat segera diatasi. Dan Warelen, dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka, namun keberadaan dahan ini menutupi sebahagian jalan sempat menimbulkan kemacetan kecil di jalur menuju bandara. Dan proses evakuasi dan pembersihan dilakukan dengan memotong bagian dahan dan bergantung, dan petugas juga memastikan seluruh material pohon yang berpotensi jatuh dapat disingkirkan dari area jalan. Penanganan kejadian turut mendapat dukungan dari pihak kepolisian, personel Polsek Ingin Jaya membantu mengatur arus lalu lintas selama proses pembersihan tersebut. Dan juga Warelen, upaya pembersihan selesai dilakukan pada pukul 11.21 menit waktu Indonesia Barat. Setelah seluruh material pohon berhasil disingkirkan, arus lalu lintas di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda kembali normal dan dapat dilalui dengan kendaraan seperti biasa. Buat Warelen mungkin yang saat ini berada di luar, untuk selalu memperhatikan sekitar ya, baik itu di saat di jalan ataupun saat berteduh ya. Karena cuaca juga tidak menentu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Padahal masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan pukul 18.11 menit waktu Indonesia Barat. Taya Ulfa, Harapan Hati.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin sidang pendengar, para jamaah Khalaqah Maghrib yang dimuliakan Allah. Pengajian pada malam ini kita lanjutkan yaitu fiqih tentang salat berjamaah, yang pada malam sebelumnya sudah sampai kepada matan, kepada masalah kasus seorang imam menunggu makmum dalam salatnya imam. Masalah tersebut yang sudah kita bahas, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan imam menunggu makmum yang terlambat, yang masbuk. Dalam hal tersebut, pada matan qala al-alamah al-imam an-nawawi rahimahullah, walau ahassal imamu fir ruku'i awit tashahudi al-khiri bidakhilin. Seandainya seorang imam dalam rukuknya imam atau tasyahud yang akhir, oleh imam merasa ada seorang sidakhil

0: orang yang masuk dalam tempat salat. Posisi imam pada rukuk atau tasyahud akhir. Lam yukrah intidharuhu fil adhar. Oleh imam menunggu si dakhil tersebut, menunggu si makmum yang terlambat. Dalam posisi imam menunggu si makmum tersebut dalam posisi rukuk atau tasyahud akhir. Hukum tersebut lam yukrah intidharuhu, tidak dimakruhkan menunggunya. Dengan catatan syaratnya khilafiyah fil adhar, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, imam menunggu si makmum di ketika rukuk, dalam rukuk atau di ketika tasyahud akhir, bukan pada yang selainnya. Di ketika rukuk atau tasyahud akhir datang seorang makmum, maka oleh imam tidak dimakruhkan boleh untuk menunggu. Maksudnya oleh imam jangan i'tidal dulu, boleh memperlama rukuknya dan boleh memperlama tasyahudnya. Tujuan untuk i'anah, untuk membantu makmum tersebut. Dengan imam tidak i'tidal, menunggu sedikit dalam rukuknya imam, maka imam sudah membantu si makmum untuk memperdapatkan rakaat. Karena makmum apabila memperdapatkan rakaat, man adraka rukuk ma'al imam faqad adraka rakaatan. Apabila seseorang memperdapat rukuk beserta imam, maka orang tersebut sudah terhitung satu rakaat. Oleh karenanya imam untuk menunggu si makmum di ketika rukuk supaya si makmum memperdapatkan rukuk beserta imam supaya terhitung rakaatnya. Yang kedua di ketika tasyahud akhir, supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah, memperlambat, memperlama sedikit, tidak salam dulu, menunggu si makmum bertakbir. Di ketika makmum selesai bertakbir, maka imam memberi salam, ya, maka makmum tersebut sudah memperdapatkan jamaah. Oleh karena hal tersebut, ilat intidar di ketika rukuk adalah supaya makmum membantu makmum untuk memperdapatkan rakaat. Dan ilat daripada alasan daripada menunggu di ketika tasyahud akhir supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah. Dengan syarat in lam yubaligh fihi wa lam yafruq bainat dakhilin, si imam tersebut menunggunya jangan terlampau berlebih-lebihan, terlampau panjang, mubalaghah, dan juga wa lam yafruq bainat dakhilin, jangan membeda-bedakan di antara si masbuk, orang-orang yang terlambat, orang-orang yang masuk. Jangan membeda-bedakan. Qultu, hukum daripada menunggu tersebut maka tidak dimakruhkan dengan syarat tidak terlampau mubalaghah menunggunya, intidarnya, dan tidak membedakan di antara sidakhilin. Imam Rafi'i dengan bahasa beliau lam yukrah menunggu di dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan syarat tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan di antara sidakhilin, maka hukum menunggu tersebut lam yukrah, tidak dimakruhkan. Hukum tidak dimakruhkan belum tentu sunat. Oleh karena hal tersebut, khilafiyah Imam Nawawi, ulama yang sesudah Imam Rafi'i, Qultu mengatakan al-madhab istihbabu intidarihi, wallahu alam. Beliau mengatakan dengan labelnya madhab, menandakan masalah di sini tentang masalah intidar, menunggu si makmum. Ini terjadi khilafiyah. Pendapat yang paling unggul, yang paling kuat, apabila si imam menunggu si makmum dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan tanpa terlalu mubalaghah, tidak panjang, tidak berlama-lama, dan tidak membeda-bedakan di antara sidakhilin, bal yusawi bainahum fil intidhar lillahi ta'ala, menyamai di antara sidakhilin, tidak membeda-bedakan pada menunggu tersebut lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan lil tawaddud, bukan untuk menyenangi hati manusia kepada si makmum, wa istimalah, kon untuk mencari perhatian supaya tertarik manusia, istimalah qulubihim, maka hukum menunggu adalah yang paling kuat, istihbab, sunat, bukan mubah. Karena bahasa lam yukrah nya lebih cenderung kepada hukumnya mubah. Tapi Imam Nawawi mengatakan istihbab intidarihi, sunat hukumnya menunggu makmum. Tapi ingat, dalam rukuk atau tasyahud akhir. Di ketika imam rukuk, apabila merasai ada seseorang yang masuk dalam salat, maka di ketika imam iktidal, maka diharapkan untuk menunggu. Jangan iktidal dulu, supaya si dakhil tersebut memperdapatkan rakaat. Begitu pula di ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir, jangan salam, supaya si dakhil tersebut memperdapatkan jamaah. Khilafiyah antara Imam Rafi'i dengan Nawawi. Imam Rafi'i hukum menunggu apabila tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan si dakhilin, menunggunya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka hukumnya mubah, lam yukrah, ay yubahu, dibolehkan. Imam Nawawi istihbab, sunat, hukum menunggu. Para hadirin pendengar Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah, dalam masalah tersebut oleh ulama terjadi 4 pendapat dalam masalah si imam menunggu si makmum. Ada yang mengatakan yukrah, dimakruhkan. Ada yang mengatakan yustahab, disunahkan. La yukrah, yang ketiga tidak dimakruhkan. Yang keempat wala yustahab, tidak disunahkan. Dalam masalah 4 pendapat tersebut, yang kejelas pada getanya orang awam, itulah hukum yang kegetarjeh, yang sudah ditarjeh oleh Imam Nawawi, hukumnya sunat, istihbab. Dari 4 pendapat, di ketika kita simpulkan, terbagi 2. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat. Wa wajuhul kirahah oleh Imam Qulyubi mengatakan alasan ulama yang mengatakan makruh oleh imam menunggu si dakhil, menunggu orang yang masuk dalam salat dalam posisi rukuk atau dalam posisi tasyahud akhir, makruh. Pendapat yang mengatakan makruh, alasannya mafihi, minat tatwil al mukhalif lil amri bitakhfif. Itulah dalam menunggu tersebut ada unsur tatwil dapat mengakibatkan panjang salat, trip sembahyang. Ketika imam menunggu si makmum, maka jud akibatnya katrip ruku atau katrip sujud, katimbul tatwil dalam salat. Sedangkan tatwil tersebut al-mukhalif lil amri bitakhfif, ka menyalahi mukhalif bagi perintah dengan meringankan. Dalam hadis, idza amma ahadukum munas fal yukhaffif, perintahnya. Apabila jadilah kamu imam untuk salah satu manusia, maka ringankan salat. Perintahnya takhfif, ringankan salat. Nah, oleh karena perintah takhfif, berarti ketika imam memanjangkan ruku, memanjangkan tahiyat tasyahud akhir, maka sudah menyalahi dengan perintah takhfif. Nah, dalam masalah tersebut, itulah alasan ulama yang mengatakan makruh menunggu. Pendapat yang kuat sunat dengan alasan wa wajhul istihbab al-i'anah ala idrakir rakaat fil mas'alatil ula wal jamaah fit tsaniyah. Ulama yang mengatakan bagi imam sunat gepreh makmum dalam posisi rukun atau tasyahud akhir adalah ada alasan i'anah, membantu, ala idrakir rakaat, di atas memperdapatkan rakaat, fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama, pada masalah ruku, wal jamaah, dan membantu makmum memperdapatkan jamaah, fil saniyah, pada masalah yang kedua, pada masalah menunggu di ketika tasyahud akhir. Dengan imam menunggu makmum dalam posisi rukuk, maka makmum tersebut mendapatkan rukuk, memperdapatkan rukuk beserta imam, maka makmum tersebut kagak perdapatkan satu rakaat. Dengan memperdapatkan takbir sebelum salam imam, maka makmum tersebut sudah terbantu memperdapatkan jamaah. Alasan daripada tatwil dengan menunggu tersebut dapat memanjangkan salat, maka oleh pendapat yang mengatakan sunat menunggu mendafak, menolak adam masyakah wal intidar al mazkur, menunggu tentang makmum, maka disyaratkan jangan mubalaghah. Menunggu sekedar sebentar maka tidak dapat mengakibatkan kepada kesulitan kepada makmum-makmum yang lain. Dengan tapreh tiro makmum hanjut ke mekarat makmum yang lain. Karena menunggunya disyaratkan jangan mubalaghah. Perintah fal yukhaffif dalam hadis, ringankan salatmu, maknanya ada masyakah. Jangan membuat kesusahan bagi makmum. Idza amma ahadukum munasa falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam untuk salah satu manusia, ringankan salat. Maknanya jangan sampai membuat kesulitan kepada makmum. Dengan imam menunggu sebentar ketika rukuk dan sujud, maka tidak ada unsur masyakah. Maka tidak berlawanan dengan perintah daripada meringankan salat. Nah, inilah alasan Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat, kenapa disunatkan hukumnya menunggu makmum yang masuk. Tapi ingat, makmum yang sudah masuk dalam tempat salat. Menyuai tanya di kampung, bak menata makmum mentang di luar menatahnya hana preh. Tidak ada anjuran untuk menunggu. Mentang bakulah. Makmum ke atas balai, imam ke atas balai, makmum mentang bakulah ya. Sedang berwudu. Itu tidak ada anjuran untuk menunggu. Menunggu ini makmum-makmum yang sudah masuk pada tempat salat. Ya, oleh imam diharapkan menunggu jangan terlampau mubalaghah karena dapat masyakah kepada makmum yang lain. Dan jangan menunggu tersebut adalah untuk menarik perhatian manusia, istimalah qulubihim. Dan menunggu tersebut jangan membeda-bedakan walam yafruq. Yang di sini para ulama yang kagak pernah katanya jangan tujuan katanya untuk memanjangkan ruku atau memanjangkan tasyahud akhir sekedar lillahi ta'ala untuk membantu makmum supaya memperdapat rakaat dan memperdapatkan jamaah kan jak mita ponten menyukur Aceh jak mita galak urung ke katanya. Bukannya la litawaddud dan akan tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Dua posisi dari matan Imam Nawawi, matan minhad fir ruku'i awit tasyahudil akhiri. Oleh imam menunggu makmum di ketika rukuk atau tasyahud akhir. Pada tempat yang lain di ketika tasyahud awal tidak ada anjuran. Di ketika sujud memanjangkan sujud atau di ketika qiyam berdiri pada posisi berdiri di ketika membaca surat memanjangkan surat supaya makmum bisa terbantu masuk dalam jamaah. Ya, tidak. Menunggunya di ketika ruku atau tasyahud akhir. Alasan ilatnya nyo akan selagi dinyatakan oleh Imam Al-Mahalli. Tetapi oleh Imam Qulyubi menambahkan posisi imam menunggu makmum dalam matan wala yantadhiru fi ghairihima. Dalam matan minhaj Imam Nawawi mengatakan wala yantadhiru fi ghairihima, tidak boleh menunggu imam menunggu makmum pada selain keduanya. Menunggu imam menunggu makmum bukan di ketika ruku atau di ketika tasyahud akhir. Wala yantadhiru, jangan menunggu. Menunggu pada ruku atau tasyahud akhir. Dalam halnya oleh Imam Qulyubi di ketika mensyarahkan menguraikan bahasa Imam Nawawi wala yantadhiru fi ghairihima, na'am yundabul intidharu fi sajadati tsaniyah, disunatkan intidar pada sujud yang kedua. Li nahwi madhum, bagi seumpama orang berdesak-desak hana mungkin sujud mutigo karena lokasi salat atau wala yantadhiru au lil muwafiq takhallafa li itmamil fatihah khaufan min fawatir rak'an alaihi, atau bagi si muwafiq yang menyalahi yang takhaluf ia dengan imam li itmamil fatihah supaya si muwafiq tersebut untuk menyempurnakan al-fatihah khaufan. Kenapa menunggu di ketika sujud yang kedua? karena khawatir, takut min fawatir rakaan alaihi, daripada luput rakaat di atasnya si muwafiq. Nyo agak panjang pembahasan. Ya, jadi tentang salah satu ilmu fardu'in dalam berjamaah, wajib fardu'in seseorang yang salat berjamaah, yang ingin salat berjamaah harus mengerti tentang hukum muwafiq dan mukhalif. Apa itu muwafiq, apa itu mukhalif. Makanya pernah lu sebutkan di sini, di awal-awal pengajian fiqih jamaah pada awal tahun yang kalalu, baik gara-gara jamaah tidak sah salat. Jangan gara-gara jamaah enggak sah salat, karena tidak faham tentang aturan berjamaah. Salah satunya masalah muwafiq dan masalah mukhalif. Masalah muwafiq dan masalah masbuk. Dari masalah muwafiq dan masbuk, memang ada matan, ada pembahasan tersendiri nanti pada bab selanjutnya tentang masalah muwafiq dan masbuk. Tapi karena ada sangkut paut tentang masalah imam menunggu makmum pada sujud yang kedua, ini menarik. Dalam matan Imam Nawawi, imam menunggu makmum di ketika rukuk atau tasyahud akhir. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, begitu pula pada sujud yang akhir, maknanya sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua daripada tiap-tiap rakaat, apakah rakaat pertama, rakaat kedua, sujud yang kedua, oleh imam menunggu si makmum. Si makmum yang pakiban. Nah, ini masalah. Menunggu si muwafiq. Si muwafiq yang takhaluf dengan imamnya untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Nyo uraiannya harus tak jelaskan ini tentang muwafiq ini. Sepintas, karena waktunya sangat singkat, muwafiq adalah definisinya lebih kurang yang ketulis dalam kitab-kitab ulama, man yadriku zamnan, orang-orang yang memperdapatkan zaman, yasa'u, yang meluluskan kadar Fatihah, memperdapatkan zaman beserta imam, yang mana pada zaman tersebut oleh makmum pada zaman tersebut bisa meluluskan bacaan Al-Fatihah. Misal, bacaan Al-Fatihah bukan orang lambat, bukan orang yang cepat bacaan, orang muktadil, orang pertengahan, perle kewate untuk habis Al-Fatihah misal 60 detik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hingga akhir misal 60 detik butuh waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah, atau 80 detik, terserahlah. Oleh makmum, zamannya beserta imam, qiyamnya, berdirinya, Allahu Akbar, makmum. Ketika siap bertakbir, makmum tersebut ada zaman untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Itu namanya muwafiq. Berbeda dengan masbuk. Masbuk malam yadrik, orang-orang yang tidak memperdapatkan zaman yang meluluskan Al-Fatihah. Makanya ada istilah masbuk pada 4 rakaat. Boleh saja seseorang tidak masbuk pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, tapi dia masbuk pada rakaat yang ketiga. apalagi sebagaimana yang nagesing uraikan. Semisal dalam kitab yang ada Palibin, imam pada zaman sekarang cepat-cepat bacaan barakaan yang kelihe Allahu Akbar. Imam bangkit daripada duduk tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga, makmum pun ikut. Imam bangkit bangun ke rakaat yang ketiga, makmum pun juga bangun kepada rakaat yang ketiga. Sama-sama. Tetapi karena imam cepat bacaan, kadang-kadang makmum tersebut muktadil, bukan orang cepat, tapi bukan orang lambat. Baru ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu Akbar sudah ruku. Itu sering kita perdapatkan. Jika imam ruku, makmum ihdinas siratal mustaqim. Maka zaman yang dia perdapatkan karena imam orang cepat bacaan tidak ada zaman. Zaman standar 60 detik misal. Karena imam cepat bacaan 30 detik imam sudah ruku. Nyan namaji pun tak bohonannya. Makmumnya orang masbuk pada rakaat yang ketiga. Yang perleta sikap di sini, dikira seseorang sudah masbuk nyo ilmu fardhuin. Dikira sudah masbuk, maka kewajibannya orang masbuk al-imamu dhaminun, imamnya sudah menanggung al-fatihah. Hadis kena ditujukan pada orang masbuk, hadis al-imamu dhaminun yang kurang masbuk. Kewajiban para orang masbuk apabila tidak ada zaman sama sekali untuk baca al-fatihah, maka langsung rukuk beserta imam. Masuk si masbuk, imam sudah di posisi rukuk, misal Allahu Akbar. Si masbuk, imam sudah ruku, maka langsung ruku. Tidak ada kewajiban sama sekali untuk baca al-fatihah. Apabila ada memperdapatkan oleh si masbuk diperdapatkan zaman untuk baca al-fatihah, tetapi zaman tersebut tidak sempurna, tidak bisa menghabiskan kul al-fatihah, keseluruhan al-fatihah, maka si masbuk orang tersebut diwajibkan baca Fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan. Maka langsung ruku beserta imam. Apakah di rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempatkah? Menyuruhnya di dalam kasur rakaat kelihatan dan keput. Kah? Muafik. Muafik. Orang yang memperdapatkan zaman yang meluluskan al-fatihah. Cuma ya masalah itu ni, muafik matanya na'am muafik takhallafa litmamil fatihah. Muafik yang takhaluf untuk menyempurnakan al-fatihah. Diketika imam ruku, si makmum tersebut lupa membaca al-fatihah. Allahu Akbar. Imam baca al-fatihah, makmum mendengar al-fatihah imam. Misal, contoh, diketika imam selesai al-fatihah, maka imam diam. Kesunahannya diam sebentar. Ukuran masa abih al-fatihah makmum. Makmum lalai, datang kelalaian dalam salatnya, lalai dalam sembahyang. Kaimun baca surat, makmumnya golong baca al-fatihah. Diketika imam ruku atau hampir kepada ruku, baru ya, pada waktu tersebut makmum baru tersadar dari kelalaiannya, baru ingat gohlom baca al-fatihah. Yang makmum tersebut tidak boleh rukuk karena dia bukan masbu. Dia orang yang ada zaman menyelesaikan Al-Fatihah. Cuma masalahnya zaman tersebut tidak dia pergunakan untuk baca Al-Fatihah. Kelalaian dalam salat. Atau zaman tersebut kagak baca perkara sunat. Sehingga ketika imam rukuk, makmum tersebut belum selesai Al-Fatihah atau belum masuk dalam Al-Fatihah. Nyan, di ketika masalah tersebut, itu namanya muwafi. Nyan, orang orang masbu yang muwafi tersebut, orang muwafi tersebut yang bukan orang masbu, tidak boleh rukuk. Hanya rukuk kok nyan. Mesti kok nyan berhabis Al-Fatihah. Diwajibkan bagi makmum tersebut untuk baca Al-Fatihah sepenuhnya karena dia bukan orang masbu. Nah, lanjut. Di ketika makmum tersebut membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. I'tidal, sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Yang permasalahan nanti ketika sujud yang kedua ya. Ya, surah matan yang kita uraikan ya, letak masalahnya pada kasus tersebut. Di ketika sujud yang kedua, makmum yang menyempurnakan Al-Fatihah, yang takhaluf, yang menyelisihi imam karena uzur, itu namanya takhaluf bi'udrin. Takhaluf bi'udrin, tiga rukun yang panjang dibolehkan. Ruku, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tiga rukun yang panjang. Sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut harus selesai Al-Fatihahnya. Apabila makmum yang takhaluf karena untuk menyelesaikan Al-Fatihah, sebelum imam sujud, sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua, makmum tersebut sudah selesai Al-Fatihahnya. Misal, ketika imam sujud yang kedua, makmum tersebut selesai Al-Fatihah, langsung ruku, Allahu Akbar. Ruku, lanjut terus salat makmum sebagaimana aturan salat. Nah, maka makmum tersebut terhitung rakaatnya. Hadis man adraka ruku' man faqad adraka rakaatan, itu hadis untuk orang masbu. Memperdapatkan ruku' beserta imam maka memperdapatkan rakaat, itu hadis untuk orang masbu. Untuk orang muwafiq diwajibkan menyelesaikan Al-Fatihah. Masalah hana merumpuk ruku' segonga imam karena agaknya lalai bunuh. Ketika imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Ketika imam hampir ruku atau ruku, baru imam makmum tersadar bahwa belum membaca Al-Fatihah. Maka makmum tersebut segera baca Al-Fatihah. Upayakan sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut sudah rukun. Jangan melebihi tiga rukun yang panjang yang diusahakan oleh makmum tersebut. Maka diketika makmum berhasil gepabih Al-Fatihah, selesai Al-Fatihahnya sebelum imam bangkit di bahagian sujud yang kedua, maka makmum tersebut aman rakaatnya. Makmumnya merumpuk rakaat. Menyo imam gohlam gebedah daripada sujud yang kedua. Makmum merumpuk rukuk, imam belum bangkit tiba-tiba sujud yang kedua, maka makmum tersebut memperdapatkan rakaat. Makmum tersebut. Apabila imam selesai daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, bangkit kepada rakaat yang selanjutnya, atau bangkit bangun daripada sujud kedua kepada tasyahud. Makmum belum selesai Al-Fatihah. Imam sudah selesai daripada sujud yang kedua. Makmum belum selesai Al-Fatihah. Itu namanya sudah melewati tiga rukun yang panjang. Maka makmum tersebut luput rakaat. Salat tetap sah, maka rakaatnya tidak terhitung. Tabu contoh, misal terjadi kasus pada rakaat yang pertama, makmum yang teruh kelalaian dalam salatnya, datang kelalaian dalam salatnya, imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Tiga-tiga imam ruku atau hampir kepada ruku, pada waktu tersebut makmum teringat, baru teringat yang bahwa belum membaca Al-Fatihah, maka makmum tersebut diwajibkan untuk itmam, menyempurnakan Al-Fatihah, karena dia bukan orang masbuk, karena dia orang yang ada zaman untuk baca Al-Fatihah. Langsung makmum lanjut Al-Fatihah. Apabila belum habis, habiskan. Apabila belum baca, langsung baca Al-Fatihah. Batasnya tiga rukun yang panjang. Karena itu takhaluf bi'udrin. Menyelisih imam karena ada udzur. Dibolehkan dengan tiga rukun yang panjang. Dengan tiga rukun yang panjang, ruku dan dua sujud. Iktidal dan duduk antara sujudnya ruku pendek. Ruku pendek tidak terhitung. Sebelum imam selesai daripada tiga rukun yang panjang, itulah sujud yang kedua, maka makmum harus selesai Al-Fatihah langsung ruku. Dikit-dikit ada dalam masalah tersebut, apabila makmum mampu menghabiskan Al-Fatihah sebelum imam bangun dari persujud yang kedua, maka makmum tersebut memperdapatkan rakaat. Sebaliknya, apabila makmum belum selesai Al-Fatihah, imam kagebedoh barakaat yang kedua, selesai nibak sujud yang kedua, imam langsung berdiri kepada rakaat yang kedua. Makmum belum siap Al-Fatihahnya. Dan itu namanya fawad, luput rakaat makmum tersebut. Salat tetap sah, jamaah tetap sah. Makmum tersebut luput rakaat. Maka di ketika imam sudah rakaat yang kedua, makmum mantong rakaat yang pertama. Nyan oleh makmum tersebut langsung mutaba'ah dengan imam. Posisi makmum langsung sama dengan imam. Di ketika imam tegak salam, maka makmum tersebut bangun untuk menyelesaikan satu rakaat lagi, karena sudah luput rakaat. Dan pada rakaat yang kedua tersebut, imam rakaat yang kedua, makmum masih rakaat yang pertama. Ya, makmum tersebut tidak diwajibkan untuk baca Al-Fatihah lagi. Silakan cukup dengan Al-Fatihah tersebut. Apabila belum habis, habiskan. Menyoka habis, langsung kamu mada untuk Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Yang tentang masalah menunggu. Oleh karena hal tersebut, oleh imam menunggu pada sujud yang kedua. Masalah puno. Oleh imam dianjurkan pada sujud yang kedua untuk menunggu sejenak, supaya makmum tersebut selesai Fatihah bisa ruku. Supaya jangan luput rakaat. Karena ketika imam bangkit pada sujud yang kedua, makmum belum ruku, maka sudah luput rakaat. Jadi untuk membantumu, makmum Jangan luput rakaat oleh imam dibolehkan untuk berlama sujud karena ada makmum yang takhaluf. Nah, inan masalah. Oleh Imam Qulubi mengatakan boleh menunggu pada sujud yang kedua. Cukup sekian. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilen di Propodada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh, Warilen Lembaga Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca di sejumlah wilayah di Aceh berdasarkan hasil pengamatan dan analisis cuaca. BMKG mengeluarkan warning atau peringatan dini 2 sampai dengan 3 Juni 2026 untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi alam tersebut. Perkiraan BMKG Aceh BMKG Aceh Nofrida mengatakan aktifnya Rosby Equatorial dan juga adanya daerah belokan angin di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dan selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Dan menurutnya beberapa kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Dan wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan petir pada Selasa 2 Juni 2026 yaitu wilayah Aceh Timur, sedangkan daerah yang berpotensi angin kencang yaitu wilayah Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Sementara untuk Rabu 3 Juni 2026 kemungkinan akan terjadi cuaca buruk di wilayah Aceh Besar dan juga Sabang, sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang akan terjadi di Aceh Besar. Dan untuk masyarakat diminta waspada potensi hujan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dan tiba-tiba pada sore malam ataupun pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Dan kewaspadaan terhadap bencana Warilun hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang sangat dianjurkan. Selain itu, selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendaraan. Maksud kami saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan terjadinya banjir ataupun tanah longsor agar selalu waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan dan infrastruktur. Pentingnya untuk selalu siaga dan mempersiapkan diri saat cuaca buruk diperkirakan akan datang. Barulah bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Di Barpura ada berada Sopan Sofyan ya, Kasabo Hati dan Warelon. Generasi muda Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z dan generasi Alpha yang tumbuh dalam ekosistem digital tanpa batas. Kehidupan mereka berlangsung di tengah arus informasi global yang melampaui sekat-sekat geopolitik dan juga geografis. Ilmu, maksud kami dosen ilmu politik FISIP UIN Araniri, Banda Aceh, Eka Januar MS, maksud kami MSOC SC, menilai di satu sisi era digital menghadirkan ruang yang luas bagi anak muda untuk berinovasi dan juga mengembangkan kreativitas. Namun di sisi lain pengembangan teknologi juga membawa arus distribusi ideologi yang semakin kompleks. Dan Warelon, kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan bagi upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Berbagai narasi dan kepemilikan dari berbagai belahan dunia kini dapat diakses dengan mudah melalui platform digital. Dan menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena Pancasila merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap Pancasila dinilai penting untuk menjaga identitas dan juga persatuan nasional. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan berbagai dinamika sosial yang terjadi di Indonesia. Kompleksitas persoalan bangsa turut mempengaruhi cara generasi muda menjalani nilai-nilai kebangsaan, dan penguatan ideologi dapat dilakukan melalui pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan tentunya. Pembangunan yang merata menurutnya berfungsi menciptakan kesepakatan serta dukungan masyarakat serta sukarela terhadap negara. Kepercayaan publik menjadi faktor penting perkuatan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Dan ia juga menilai seorang tidak menjadi nasionalis semata-mata karena menghafal ideologi negara. Nasionalisme justru tumbuh ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Warelon, karena itu penguatan Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual dan juga seremonial semata. Negara perlu hadir dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara agar nilai-nilai Pancasila bisa dipahami, diyakini, dan dijalankan secara nyata oleh generasi muda tentunya. Baik Warelon, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan. Bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

晚安。

对对对对。

Di perpada Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Patuh Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada hari ini pertemuan perdana kita ba'da Idul Adha. Semoga pertemuan ini selalu diberkahi oleh Allah. Baiklah, kita melanjutkan materi yang lalu, masih tentang bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Ini harus kita upayakan, karena kalau ruh kita tidak bercahaya, maka kehidupan, esensi kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan. Kalau kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan, maka kematian kita pun akan jauh daripada harapan, jauh daripada husnul khatimah, na'uzubillah. Karena kehidupan ini adalah tolok ukur daripada sebuah kematian. Jadi kita melanjutkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka wa iyaka antasila ilaihim bila zat. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hazil ajasadu qasfu tuyur wastaballat dawab. Fatafakar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tiri Al-Alawi fahina tasma'u tanina tiblin irji'i alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tutiru sa'idan ila antaq'ada fi a'ali burujil jinan kama qala alaih salatu wassalam. Ihtazza Rasul Rahman min mauti Sa'd ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelumnya diceritakan, hendaknya kita menjadikan semangat, memberikan semangat kepada ruh dan memberikan harapan pada dalam jiwa kita dan juga yang lain, bahwa kita akan menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah. Setiap waktu kita dipanggil oleh Allah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita, takullah engkau, iyaka wa iyaka. Takullah engkau, bahwa engkau akan datang kepada mereka itu tanpa bekal. Artinya teman-teman kita yang sudah duluan meninggal memanggil kita. Kita punya kerabat, punya teman, punya guru akan memanggil kita. Bagaimana kalau kita bayangkan kita datang kepada mereka tanpa kita membawa bekal? Dari sini kita datang pergi umrah atau kita pergi ke Medan. Kita membawa bekal, kita membawa duit, membawa pakaian. Kalau kita datang ke alam barzah, pulang kita kepada Allah Ta'ala. Perjalanan tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita sampaikan kemarin. Berapa jauh rute perjalanan yang akan kita lalui sementara kita tanpa bekal. Jadi
Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa tubuh kita ini adalah ibarat sangkar burung. Tubuh kita ibarat sangkar burung dan juga ibarat kandang sebuah binatang. Ini jasad manusia seperti sangkar burung. Dia tempatnya tinggi. Sangkar burung itu tempatnya tinggi. Berbeda dengan kandang binatang. Kalau kandang binatang, tempatnya di bawah. Nah, tempatnya di bawah. Ini ada dua model, kata Abu Bakar Siddiq. Fatafakkar. Coba kalian perhatikan. Berpikirlah kalian pada diri engkau. Min ayyima anta. Engkau itu berada di pihak mana? Apakah kita sebagai jasad kita sebagai sangkar burung atau jasad kita itu ibarat kandang binatang yang masing-masing itu ada akibatnya sendiri, modelnya sendiri. Jika engkau daripada pihak burung yang tinggi, maka kita akan, di saat kita mendengarkan suara panggilan, irja'i, kembali kamu. Nah, ini maksud kita mendengar suara panggilan, yaitu panggilan daripada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita berpindah min daril fana min malaikatir rahman wa huwa indan naz'i. Ketika kita nazak dalam bahasa Aceh juga sama, bahasa Arab naz'i, bahasa Aceh nada bahasa Aceh yang menzo naz'a nada itu, di saat kita sakratul maut. Bagaimana kondisi kita di saat sakratul maut ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau gundah. Wa afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana yang Allah janjikan. Dijanjikan kita oleh Allah. Kalau kita berada di posisi ibarat sangkar burung, sebagaimana burung kalau dilepaskan daripada sangkar dia akan terbang tinggi. Terbang tinggi berjumpa dengan Allah. Jadi ibarat roh kita juga demikian. Kita akan mendengarkan panggilan Allah, sadar bahwa pada saat itu kita kembali kepada Allah. Dan kita sudah siap pada saat-saat kita kembali kepada Allah dengan perbekalan-perbekalan yang ada pada kita, sehingga nanti ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang baik, nafsul mutmainnah, kita masuk dalam nafsul mutmainnah, tidak masuk dalam nafsul ammarah, nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah itu masih 50-50, itu belum tentu baik. Kalau nafsul ammarah itu sudah pasti, itu sudah pasti tidak baik. Nah, ini makanya ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita dituntut untuk berpikir.
berpikir tentang bagaimana menghidupkan roh. Kalau roh kita tidak bercahaya, maka ini tidak akan nampak kepada kita. Inilah yang dikatakan dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, cahaya yang ada di dalam jiwa kita. Bagaimana kita sampaikan kemarin itu kan, bangunlah jiwanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya. Kita terbalik, membangunkan badan, jiwanya entah terbangun atau tidak. Itu kayaknya tidak. Sehingga Nabi itu mengatakan kan, annasu niyamun, manusia itu mati. Faiza matu, kapan jiwa kita terbangun? Faiza matu fasekadu, apabila kamu sakratul maut, matu ubailal mauti, sedikit sebelum mati. Fasekadu baru terjaga. Ini mayoritas, mayoritas kata Rasulullah ini. Jiwa kita mati, gelap. Sementara maddah kita, jasad kita yang bangun. Ini terbalik daripada tema yang disampaikan oleh Imam Isyraqatul Ruh Udul Matil Maddah, bercahayanya roh, gelapnya materi. Kita, materi kita yang kita cahayakan, kita bangunkan, sementara jiwa kita tertidur. Nauzubillah. Ini yang terjadi pada kita. Maka bagaimana kita menjemput kesadaran, kesadaran. Nah, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, di saat kita dipanggil irja'i, tatutayru sa'idan ila antaqda fi ali burujil jinan, maka engkau akan naik, burung itu akan naik. Naik, ibaratnya engkau itu akan naik, karena engkau itu minat tairil alawi, burung yang tinggi, ila kepada bahwa naik engkau fi aali, pada tempat yang tinggi, naik jembatan tangga surga. Kita naik kepada tangga surga. Nah, dikeluar roh daripada jasad kita kepada taman surga, sehingga di sana dia akan bersenang-senang. Sebagaimana berkata Nabi alaihi salam, ihtazza arasyur rahmati, bergetarlah aras saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, bergetar aras. Bergetar aras ada dua, karena senangnya aras dan karena marahnya aras. Ini karena senang. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah. Sama juga dengan kita menangis. Menangis ada dua. Ada air mata bahagia, ada air mata duka. Tiga, bertambah, ada air mata buaya. Air mata buaya. Kalau air mata buaya, katanya kan, kalau buaya itu dia mengeluarkan air mata tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Air mata buaya itu air mata tipuan. Kalau buaya mengeluarkan air mata itu menjadi obat ya. Menjadi obat. Dan tidak pernah menyesal. Ini kalau kita air mata, ya air mata menyesal, nangis, duka, dan air mata bahagia. Ini juga aras demikian. Di saat aras menyembut, roh-roh yang mulia dia bergetar juga. Sama juga kalau terjadi perceraian di antara manusia. Sudah nikah, cerai,
setiap orang yang bercerai itu bergetar aras, bergetar. Karena ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, ini jadi orang-orang yang mulia itu maka akan ditempatkan pada yang mulia. Ini kalau jasad kita itu ibarat burung tadi, ibarat sangkar burung. Wal iyazu billahi in kunta minad dawabis sufli, kama qala Allah taala. Dan kita berlindung daripada Allah. Nauzubillah. Berlindung daripada Allah seandainya engkau berada pada pihak binatang yang berada di bawah. Sebagaimana kata Allah taala, ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu laksana binatang. Siapa mereka itu? Manusia. Binatang itu berada di bawah kita. Di bawah. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat perjalanan hidupnya. Lebih buruk kita daripada binatang. Ini ada sebuah hadis. Innallaha raqaba fil malaikati al-aqla bila syahwat wa raqaba fil bahaimi asyahwat bila aqlin wa fi ibni adam kilahima fa inna ghalabat aqluhu syahwatahu fa wa khairun minal malaika wa inna ghalaba ghalabat syahwatu al-aqla bahwa syarul minal bahaim. Allah memberikan akal kepada malaikat tanpa syahwat, dan Allah memberikan kepada binatang syahwat tanpa akal. Jadi binatang itu nafsu tok, tanpa akal, tidak ada yang bisa mengintervensi ataupun menjaga, memerintah, mengawal syahwat yang ada pada binatang. Jadi binatang hantam kromo, puyang naik dekat. Pajuh padi, pu padi go, pu padi tanyo, ho padi poi home. Artinya tanpa perhitungan itu binatang, tanpa SOP, tanpa aturan kehidupan. Nah, kita melihat di saat kurban kan ada lembu yang lari-lari ya. Kalau dia punya akal, ini aku mau dikurbankan, mau menjadi kendaraan di yaumil kiamah. Nah, ini enggak, malah dia orang-orang disepak oleh lembu itu. Kayak dia pikir kita bola kan. Itu karena binatang itu ya demikian, tidak punya akal dia. Kalau kepada manusia dua-duanya ada akal dan ada nafsu, sehingga nafsu ini dikawal oleh akal. Kalau nafsu tidak dikawal oleh akal, ini yang parah. Maka kalau manusia itu didominasi oleh akalnya dan dibingkai oleh iman, mengalahkan nafsu, maka orang itu khairun minal malaikah, lebih bagus daripada malaikat. Desilnya lebih tinggi daripada desil malaikat. Hanya debat dengan desil, okahanali desil kabih. Jadi kalau dia didominasi oleh syahwat, nafsunya yang dikedepankan tanpa dibarengi dengan akal, itu lebih goblok daripada malaikat, daripada binatang. Syarun minal bahaim, lebih jahat daripada binatang. Itu kata Rasulullah. Kata Allah, balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ini wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, janganlah kita sama dengan binatang, bakal lebih sakita. Di dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahu nabiyya, dia punya mata, ayunun la yusiru nabiyya, tapi tidak bisa melihat kebaikan. Ada majelis ta'lim, ada pengajian, dia tidak ikut, tidak nampak pada dia pengajian itu.
Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Punya hati, kulub. Punya akal. Layaf kau nabi, tapi dia tidak mau memahami kebaikan itu. Dia tidak pernah berpikir pada kebaikan. Sehingga kebaikan tidak datang kepada dia. Ini yang balhum adal. Ini na'uzubillah. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak ada pada kita. Sehingga fala, kalau demikian adanya, fala ta'manu min intiqalika min zawiyati dari ila hawiyatin nar, maka tidak amanlah engkau daripada berpindah engkau ujung dunia kepada ujung neraka. Tidak aman perjalanan kita. Bayangkan, inna lillahi wa inna ilaihi, kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah, tetapi kita tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah di mana? Dalam surga, ke surga. Karena dalam Al-Qur'an wujuhu yawma izin nadratun ila rabbiha faratida, kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kapan, siapa yang berjumpa dengan Allah? Orang yang masuk surga. Maka orang yang benar-benar kembali kepada Allah, orang yang masuk surga, karena akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tapi orang yang ke neraka, dia tidak sampai kepada Allah. Ini orang yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali kepada dawab, kepada binatang. Ini tidak aman. Dia akan berpindah min zawajid dar, daripada ujung dunia ila hawiyatin nar, kepada ujung neraka. Hawiyah ada satu lubang, satu tempat di dalam neraka. Ini na'uzubillah. Karena kita termasuk dalam asyqia, orang yang celaka. Minal asyqiai yakunu mautuka sababan lidukhulin nar, kematian manusia yang demikian itu menjadi sebab bagi dia masuk neraka. Maka kalau kematian yang endingnya kita akan masuk neraka, ini tidak aman. Dan na'uzubillah, tidak aman di sini bukan seperti di dunia. Kalau kita tidak aman di Banda Aceh, misalnya ada insiden di Banda Aceh, kita boleh berpindah kepada Pidi, Aceh Utara, kita bisa bergeser. Kalau perjalanan kita di Yaumil Qiyamah nanti di Padang Mahsyar, kemanapun kita bergeser tetap kondisi kita demikian. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, kita semakin tinggi digenangi oleh laut keringat dosa. Maka di sana kita nanti menuju kepada mizan di Padang Mahsyar. Kita mungkin berangkat kepada Banda Aceh setelah kita dibangkitkan oleh Allah. Diriwayatkan dalam kitab-kitab, dalam hadis, perjalanan kita di dalam laut keringat dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita tenggelam. Ada orang yang tenggelam sampai kepala, ada orang yang tenggelam sampai hidung, sampai mulut, sampai dada, sampai perut, sampai paha, sampai lutut. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak keringat yang menggenangi perjalanannya. Tidak ada dosa, ya aman. Kalau tidak ada dosa, mungkin ada yang bagaikan mobil, ada yang kalbarkil khatib perjalanannya. Kalau ma'al faizin, orang-orang yang menang, aulia, syuhada dan salihin, dan juga orang yang sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, mangkana akru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faizin. Ma'al faizin, orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, masuk surga beserta orang yang menang.
ini bi ghairi hisab, VIP, jalur khusus. Setelah bangkit mereka langsung di pintu surga tanpa padang mahsyar, tanpa hisab, tanpa siratal mustaqim mereka. Ya, kita nyong menurut nyandu. Dan leke bujroh itu sehingga aman kita berada di surga. Ya, ruya ada riwayat annal Hasan al-Basri rahmatullah alaihi mu'tiyalahu syurbatu ma'in baridin falamma akhazal qadha ghusya alaihi wasaqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma balaka ya Aba Sa'id qala zakartu amniyata ahli nar hina yaquluna lil jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah min ni'amil jannah. Diriwayatkan bahwa Hasan Basri rahmatullah pernah diberikan sebuah gelas air yang dingin, diberikan oleh seseorang kepada beliau gelas berisi air yang dingin. Hasan Basri ini termasuk beliau dalam tokoh tasawuf juga dan tokoh tauhid. Maka manakala mengambil gelas tersebut pingsan Hasan Basri, pingsan beliau dan jatuh gelas itu pecah. Maka manakala sembuh, kilalah ditanyakan kepada beliau, ma balaka ya Aba Sa'id, kenapa engkau wahai Aba Sa'id, ada apa gerangan sehingga di saat engkau memegang gelas itu pingsan, jatuh gelas pecah. Qal, beliau menjawab, zakartu amniyata ahli nar, aku teringat permintaan ahli neraka. Di saat beliau memegang air yang dingin, beliau teringat bahwa ahli neraka itu meminta sebagaimana kata firman Allah Ta'ala, mereka berkata bagi ahli surga. Jadi ahli neraka berkata kepada ahli surga, ini jangan tanya apakah dekat neraka dengan surga, itu nanti bagaimana gambaran yaumil kiamah, karena kita sama-sama belum pengalaman, tapi kita percaya dengan iman. Ada dialog nanti antara ahli surga dengan ahli neraka, apakah pakai handphone atau pakai apa, nanti kita lihat. Pokoknya ada terjadi dialog antara ahli surga dan ahli neraka sebagaimana digambarkan oleh Allah, dan ini yang terbayang oleh Imam Hasan Basri saat dia memegang gelas air yang dingin. Apa kata ahli neraka kepada ahli surga? An afidu alaina minal ma, berilah kepada kami air. Ahli neraka meminta air kepada ahli surga. Aw mimma razaqakumullah, atau apa saja yang diberikan kepada kamu oleh Allah, diminta. Karena ahli neraka itu tidak dikasih apa-apa, yang ada cuma mereka terbakar, dibakar oleh neraka. Dan pada saat kita terbakar dengan api neraka, kita tidak mati-mati. Mati itu hanya sekali, hidup dua kali, mati sekali kita. Kecuali orang Israel dulu ada mati dua kali. Kita mati hanya sekali, hidup dua kali. Hidup yang kedua nanti hidup yang tidak mati-mati lagi. Makanya dalam Al-Quran, kullama nadidat junuduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab, manakala terkelupas kulit mereka itu karena panasnya api neraka. Terkelupas kulit kita, habis kulit, habis daging kita, badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyazukul azab, kalau bahasa Aceh liyazukul azab mengajar
majrai, supaya dia merasakan azabku, kata Allah. Jadi dibakar lagi, habis lagi, diganti lagi, tidak mati-mati. Sehingga kita orang yang bukan bedakan kita, orang yang ahli neraka itu minta kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kalah aku air atau apa saja yang ada pada kamu, min ni'amil jannah, daripada nikmat surga. Nih kaum muslimin, para jamaah dan pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pelajaran kepada kita. Kita jangan hanya memantapkan materi jasad kita toh. Jangan hanya kita berpikir kepada jasad jasmani kita toh. Tetapi bagaimana kita berpikir kepada ruh kita, jiwa kita. Sebagaimana juga digambarkan oleh W.R. Supratman dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan kita bangunlah badan dulu, kapan jiwa terbangun? Fa'idha matu fastaikadu, kata Rasulullah, bila kamu mati maka kamu terjaga. Wal'iyazubillah, kita berlindung daripada Allah daripada demikian. Semoga pengajian kita pada hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, momentum yang terbaik kepada kita untuk kita menjadikan jiwa kita menjadi jiwa terbaik, sehingga kita masuk dalam list panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan ridha kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sore berita, karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Berikutnya perusahaan ditutup PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu.

0: ke kantor Wali Kota 10 Salam. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu sebaran titik api. Informasi selengkapnya sampaikan Anwar Yunus.
1: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Mahdiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teguh Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
2: Kita melihat kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, karena api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapat laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Gangpelawan. Itu di Desa Lapang.
1: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
3: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
4: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
3: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
4: Punya masyarakat.
3: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
4: Ya, lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada yang belum ada sawit, yang udah ada sawit.
1: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur. Puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota 10 Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
5: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota 10 Salam.

lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedakus Nusalam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan dalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik.

0: Pasuruan Salam. Tidak hanya pekerja inti dan penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
1: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Subuh Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
0: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Subuh Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Subuh Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahmud Tahir.
3: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nuleh Karim, Kecamatan Nuleh Karim, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
4: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang kedua. Ini kita ramalkan ada berangkat, kemudian insya Allah ada berangkat. Dan ini berangkat juga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak tidak ada perubahan apa-apa, tetapi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
3: Meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
4: Kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga energi itu rata-rata nilainya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan? Jadi kita itu bukan persoalan, itu mereka bisa berangkat dulu. Jadi, karena saya katakan dari keikhlasannya ini, kan? Kalau kita sudah mau berangkat ke sana, lagi kita harus ikhlas.
3: Pihak travel menghimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kelancaran ibadah. Hingga meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah. Dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Saudara, jamaah haji Kota Lusmawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporan Muhammad Sofian.
6: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
7: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
6: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sumber informasi yang terakhir, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
8: Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro, Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Was Liah dan Kompas TV. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian, dan program kerja demi kemaslahatan umat.
9: Radio RRI menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
8: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Musin Zen, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
10: Jalan-jalan ke Kota Jatuh, pulang membawa roti samadi. Kerjasama kita terjalin kokoh.
8: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenag Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
11: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapat payung hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.